Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

FM Suara Inspirasi Samarinda. Halo Bestivas, balik lagi bareng Dodon ya di Selfie, Self and Life Inspiration. Gimana nih kabarnya hari ini sahabat Fas? Semoga semuanya baik-baik aja ya sahabat Fas ya. Dan ya sahabat Fas, lama tidak berjumpa dan kali ini masih balik lagi bareng Dodon di 99,4 ya. Gimana kabarnya hari ini? Ya, semoga semuanya baik-baik aja dalam keadaan sehat dan bersyukur gitu ya. Nah, sahabat Fas, pasti banyak yang bertanya-tanya, Don, ini kan masih jam 9 pagi, bukannya jam 10. Iya, Besi Fas. Kali ini untuk jadwal selfie dan seterusnya kita akan maju di jam 9. Jadi kali ini Dodon akan menemani kamu dari jam 9 sampai jam 11 siang nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 99,4 Fas FM, Suara Inspirasi Samarinda. Stay tune Besi Fas.

0: Mabar dulu ah. Sempat kali deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam

Masih di 99,4 Fas FM, suara inspirasi Samarinda. Halo sahabat Fas, makasih banyak masih mau bertahan bareng Dodon di selfie hari ini. Dan Dodon, karena udah lama banget gak ngobrol-ngobrol sama kamu, besi Fas, Dodon mau nanya-nanya dulu kabarnya nih. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik aja. Oh iya, Dodon hari ini nge-live juga di TikTok. Jadi boleh banget gabungan di TikTok Fas FM. Fas FM sama Rinda ya, di TikTok ya, besti, sahabat Fas. Oh iya, sahabat Fas, gimana kabarnya hari ini? Nanya kabar mulu Dodon, kenapa sih? Iya, namanya juga kita jarang bertemu gitu ya, besti. Jarang ngobrol, jarang bertemu. Dodon mau nyapa-nyapa dulu kali ya, Dodon sapa dulu mungkin dari yang di dalam perjalanan, yang menuju kantor mungkin jam segini. Dan juga teman-teman mahasiswa mungkin yang sedang naik angkutan umum dan mendengar suara Dodon, yang lagi di mobil juga, yang lagi di perjalanan lah intinya lah ya. Semoga semuanya baik-baik aja, hati-hati dalam perjalanan, dijaga, patuhi protokol kesehatan perjalanan dan juga keselamatan ya sahabat Fas ya. Dan semoga semuanya baik-baik aja, dan semoga hari ini dilancarkan sama Yang Maha Kuasa. Dan semoga kamu semangat terus dalam menjalani hari-hari kamu, walaupun kamu tahu semuanya lagi berat-beratnya. Oh iya, selamat bulan Mei ya. Kok gak kerasa ya udah bulan Mei ya besi Fas ya. Padahal waktu itu kayaknya kita baru aja ngobrol-ngobrol di awal tahun gitu ya. Itu sih Don, kamu lama sih gak ngobrol sama aku. Ya maaf ya besi Fas ya. Aduh. Tapi ya besi Fas, sahabat Fas, tapi ya sahabat Fas, karena Dodon cuma mau ngasih tahu kalau Dodon bakal selalu hadir di jam 10 sampai jam 12. Jam 10 sampai jam 11. Jadi buat kamu yang mau mendengar dan ngobrol-ngobrol bareng Dodon, boleh banget gabungan di jam 11 sampai jam 9. Di jam 9 sampai jam 11 siang ya sahabat Fas ya. Dan sahabat Fas, kita mau ngobrolin apa nih? Dan yang pasti gak ringan dan juga gak terlalu berat. Gak ringan dan gak juga terlalu berat. Hari ini Dodon mau ngebahas soal yang relate untuk kita. Dodon mau ngebahas yang relate. Bisa dibilang relate sih sahabat Fas. Dodon mau bahas kayak gini. Mau bahas apa Don? Kamu pernah gak sih besi Fas? Sahabat Fas, pernah gak sih? Udah mulai nih Don. Pernah gak sih kamu tuh lagi sendiri sahabat Fas? Lagi sendiri, gak ngapa-ngapain, terus tiba-tiba masuk ke pikiran kamu sendiri gitu sahabat Fas. Dan disitu tuh rasanya kayak lebih nyaman, lebih tenang, lebih aman, gak ada tekanan, no judging, gak ada penilaian, dan gak ada suara-suara berisik yang menurut kamu mengganggu. Di dalam kepala kita bisa jadi apa siapa saja. Di dalam kepala kita bisa menjadi siapa saja, bisa ngomong apa aja, bisa mikir tanpa batas, bisa ngebayangin apapun tanpa takut salah. Dan yang paling penting, gak ada yang ngejudge. Beda banget sama di dunia nyata sahabat Fas, yang penuh dengan respon, penuh dengan reaksi, penuh dengan tekanan, dan penuh kemungkinan kalau kita satu salah, kalau kita tuh salah. Makanya kenapa tanpa sadar kita tuh jadi lebih sering untuk lari ke dalam pikiran dan dunia kita sendiri. Salah satu alasan kenapa kita nyaman di dunia sendiri itu adalah di sana sahabat Fas, semuanya itu ada di bawah kontrol kita. Semuanya itu ada di dalam kontrol kita sahabat Fas. Kita yang ngatur skenario, kita yang nentuin respon respon orang, kita yang memilih gimana semuanya dapat berjalan dengan lancar dan baik. Dan kalau kita bayangin percakapan, obrolan, kita tuh bisa bikin semuanya lancar sesuai dengan apa yang kita mau. Kita tahu harus ngomong apa, kita tahu orang lain akan jawabnya gimana, kita tahu nanti endingnya akan gimana. Semuanya rapi, tersusun rapi sesuai dengan ekspektasi yang sudah kita kira dan kita susun. Gak ada yang tiba-tiba berubah, gak ada.

yang di luar kendali kita dan itu bikin kita tuh ngerasa aman. Masalahnya, Besivas, kalau kita geser dikit ke dunia nyata yang lebih realita gitu ya. Kalau kita ke dunia realita, di dunia nyata, Besivas, kita nggak bisa ngatur semuanya. Kita nggak tahu orang lain akan respon gimana, respon apa. Kita nggak tahu situasi akan berubah ke arah mana. Kita nggak tahu apa kita akan terlihat aneh atau enggak. Dan selalu ada kemungkinan untuk kita salah. Selalu ada kemungkinan gak sesuai ekspektasi. Kayak lagu kita hari ini. Dan itu bikin kita pastinya lebih berhati-hati, lebih banyak untuk berpikir, dan lebih banyak untuk menahan diri, yang pada akhirnya dunia nyata akan terasa lebih berat dibanding dunia di kepala kita sendiri. Karena itu, pelan-pelan kita akan menjadi terbiasa hidup di dalam isi pikiran kita sendiri, apa yang sudah kita susun, apa yang sudah kita atur. Tidak secara nyata, tapi secara perasaan. Kita lebih sering mikir daripada untuk melakukan. Lebih sering membayangkan daripada mencoba. Lebih sering memproses di dalam daripada mengekspresikan keluar, dan tanpa sadar kita jadi lebih nyaman di sana. Kita jadi lebih nyaman di sana, lebih nyaman di dunia yang kita kendalikan daripada dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Dalam. Masalahnya, Besivas, kalau kita terlalu lama di dalam dunia kita sendiri, kita bisa jadi makin jauh dari dunia nyata. Kita jadi terbiasa dengan versi ideal di kepala kita yang semuanya berjalan lancar, sementara di dunia nyata gak selalu seperti itu. Dan pada akhirnya ketika kita keluar dari semua itu, dari pikiran kita, semuanya terasa lebih berat, lebih canggung, gak nyaman, gak sesuai dengan bayangan. Dan itu bikin kita pengen balik lagi ke dalam isi pikiran kita sendiri, ke tempat yang terasa lebih aman dan nyaman. Lagi-lagi apa? Kita sudah masuk ke dalam zona nyaman kita, yaitu pikiran kita sendiri. Dan pada akhirnya itu berimpak kepada dunia realita kita. Kita takut dengan ekspektasi yang terlalu tinggi, kita takut dengan semua yang akan ada di hadapan kita secara nyata. Lagi-lagi soal apa? Kita takut dengan ekspektasi kita yang terlalu tinggi, takut gak sesuai dengan pikiran, takut dengan judging orang, takut dengan tekanan, dan takut dengan semuanya tidak sesuai dengan isi kepala kita. Yang paling penting, kita takut kalau semuanya itu gak sesuai sama ekspektasi kita.

Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Pas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Pas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Pas FM, suara inspirasi Samarinda.

Kalau dipikir lebih jujur, sahabat Fars, kita itu bukan orang yang sengaja mau lari dari dunia nyata, kan? Kita bukan tiba-tiba pengen ngejauh tanpa ada alasan. Tapi kita lagi cari satu hal yang sederhana. Rasa aman, karena di dunia nyata, gak semua hal terasa aman. Ada kemungkinan kita salah ngomong, ada kemungkinan kita dinilai orang lain, ada kemungkinan kita gak diterima, ada kemungkinan kita terlihat aneh, dan dari semua kemungkinan itu, bikin kita mikir dua kali. Bikin kita nahan diri, bikin kita gak sebebas itu, sementara di dalam kepala kita semuanya berbeda. Di sana kita bisa ngomong tanpa ada takut salah, kita bisa jadi diri sendiri tanpa mikir adanya penilaian, kita bisa bereaksi, bisa merespon tanpa harus disaring dulu. Gak ada tekanan, gak ada resiko, gak ada konsekuensi, dan karena itu tanpa kita sadari kita mulai sering kembali ke sana. Bukan karena kita lemah, basic fast. Bukan karena kita gak mampu menghadapi dunia nyata, tapi karena manusia memang butuh satu ruang di mana dia bisa ngerasa aman tanpa ada syarat. Ada satu hal yang jarang kita sadari, sahabat Fars. Di dalam kepala kita, kita bukan cuma jadi diri kita, sahabat Fars, tapi kita jadi versi yang kita inginkan. Versi yang lebih lancar untuk ngomong, versi yang lebih lancar dan percaya diri, versi yang tahu harus bersikap seperti apa, versi yang gak bikin kesalahan. Kita bisa ngebayangin percakapan yang sempurna, kita tahu kapan harus diam, kita tahu kapan harus bercanda, dan kita tahu respon terbaik kita. Dan semuanya terasa pas, seolah-olah kita akhirnya jadi versi diri yang kita harapkan selama ini. Tapi ketika kita kembali ke dunia nyata, sahabat Fars, kita temu sama yang namanya kenyataan. Kita masih manusia, kita bisa gugup, kita bisa salah ngomong, kita bisa ngeblank. Apa ya bahasanya ngeblank itu, sahabat Fars? Kita bisa ngeblank, ya bisa tiba-tiba nge-freeze gitu ya. Masih bisa gak sesuai dengan bayangan dan ekspektasi kita. Dan disitulah muncul benturan, sahabat Fars. Disitu muncul bentrok gitu kan ya, antara versi ideal yang ada di kepala kita dan versi nyata kita yang ada di luar. Dan kadang itu yang bikin kita kecewa sama diri kita sendiri, sahabat Fars. Masalahnya bukan di dunia dalam itu sendiri ya, sahabat Fars ya. Masalahnya adalah kita tuh terlalu sering ada di sana gitu. Di dalam pikiran kita,

di dalam isi dan imajinasi pikiran kita. Karena semakin kita terbiasa dengan dunia yang kita bisa kontrol, kita jadi semakin sensitif dengan dunia yang gak bisa kita kontrol. Ya, maksud Dodon di sini dunia nyata dan realita kita gitu ya. Kita jadi semakin sensitif dengan dunia yang kita gak bisa kita kontrol. Di dalam kepala semuanya bisa kita atur, bisa kita kontrol. Tapi di luar itu gak bisa sama sekali kita kontrol. Orang itu bisa bereaksi di luar dugaan kita. Situasi bisa berubah tiba-tiba, hal kecil bisa jadi gak sesuai dengan rencana, dan karena kita sudah terbiasa dengan yang rapi, yang ideal, yang sesuai dengan skenario yang ada di kepala kita, dunia nyata itu jadi terasa lebih berat dari seharusnya. Akhirnya kita mulai lebih overthinking sebelum bertindak, lebih banyak berpikir daripada mencoba, lebih sering menahan diri daripada mengambil resiko, dan pelan-pelan, kita jadi makin jarang benar-benar hadir di dunia nyata. Kalau ini dibiarkan, sahabat Fas, ada satu hal yang mulai terasa, kita jadi lebih banyak hidup di dalam kepala daripada di kehidupan nyata. Kita punya banyak rencana, tapi nggak semua kita jalani. Kita punya banyak bayangan, tapi nggak semua kita wujudkan. Kita punya banyak versi percakapan dan obrolan, tapi di dunia nyata kita tetap diam. Bukan karena kita nggak biasa dan nggak bisa, tapi karena kita terlalu lama berada di tahap memikirkan. Dan tanpa sadar ya, sahabat Fas ya, hidup kita tuh jadi kayak kerasa kayak banyak banget yang dipikirkan, tapi sedikit banget yang dijalani. Dan dari situ tuh muncul perasaan yang aneh. Bukan gagal, bukan juga kehilangan, tapi seperti ada sesuatu yang gak kepake gitu rasanya. Dan apa yang kita kepikirkan di kepala kita, potensi-potensi pengetahuan yang ada di kepala kita tuh jarang keluar. Dan kalau ditarik yang lebih dalam lagi, Besi Fas, sahabat Fas, mungkin selama ini kita berpikir ya, dunia nyata ini ribet banget gitu ya. Ribet banget dunia nyata. Kayak kenapa ya semuanya gak bisa sesimpel di kepalaku ya. Padahal bisa jadi masalahnya bukan di dunia nyata, sahabat Fas, tapi di standar yang kita bentuk di dalam kepala kita sendiri. Karena di sana semuanya tuh ideal, semuanya itu sesuai dengan keinginan, semuanya itu berjalan dengan sempurna. Dan ketika kita membandingkan itu dengan dunia nyata yang penuh dengan ketidaksempurnaan, yang penuh dengan kejutan, yang penuh hal di luar kendali kita, ya pasti terasa berat. Padahal sebenarnya, sahabat Fas, dunia nyata tuh memang seperti itu di awal, dari awal. Bukan berubah jadi lebih sulit, tapi kita yang terbiasa dengan versi yang terlalu sempurna di kepala kita. Dan mungkin yang perlu kita lakukan bukan meninggalkan dunia dalam kita, tapi belajar untuk menerima bahwa dunia nyata ya memang gak harus sempurna untuk bisa dijalani.

Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta? Tanya dia. Ea. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

ada satu alasan kenapa kita sering bertahan dan tertahan di dalam kepala, sahabat Fas. Bukan cuma karena nyaman, sahabat Fas, tapi karena kita takut. Kita takut kalau realita itu gak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Lagi-lagi soal apa? Iya, ekspektasi. Di kepala kita semuanya kerasa mungkin. Kita bisa ngebayangin obrolan yang lancar. Kita bisa membayangin diri kita tampil dengan percaya diri. Kita bisa ngebayangin semuanya berjalan dengan pas. Tapi ketika kita bawa ke dunia nyata, semuanya jadi gak pasti, Besi Fas. Dan disitulah muncul rasa ragu. Gimana kalau gak sesuai dengan bayangan? Gimana kalau malah berantakan? Gimana kalau akhirnya aku kelihatan aneh? Dan pada akhirnya kita lebih memilih untuk menyimpan semuanya di kepala kita. Karena di sana gak ada resiko kecewa. Di kepala kita tuh gak ada resiko kecewa. Karena rasa takut itu, kita tuh jadi terbiasa untuk memikirkan semuanya dulu. Bahkan terlalu banyak bahkan. Kita mikir kemungkinan A, B, C, sampai Z. Kita bayangin semua skenario. Kita cari cara paling aman. Masalahnya, kita gak jalan dari apa yang kita pikirkan. Hidup kita, hidup jalan itu dari apa yang kita lakukan. Dan ketika kita terlalu lama di tahap berpikir, kita jadi jarang benar-benar untuk melangkah. Kita jadi jarang benar-benar untuk melangkah. Bukan karena kita gak mampu, tapi karena kita udah capek di luar, di kepala kita. Capek mikirin kemungkinan, capek nimbang-menimbang, capek overthinking. Dan pada akhirnya, yang tadinya cuma mau mencoba, jadi gak jadi apa-apa. Yang paling disayangkan dari semua ini, ya kita mulai kehilangan momen. Bukan karena momen itu gak ada, tapi karena kita gak benar-benar hadir di dalam itu. Kita lagi ngobrol, tapi sambil mikir. Kita lagi ada di satu tempat, tapi pikiran kita kemana-mana. Kita lagi punya kesempatan, tapi kita sibuk untuk mempertimbangkan. Dan pada akhirnya, momen itu lewat, tanpa benar-benar kita jalani. Dan kadang setelah itu lewat, kita baru kepikiran. Harusnya tadi aku bisa lebih daripada ini. Harusnya tadi aku coba. Tapi ya, momennya udah lewat. Dan kalau dipikir lagi, Besi Fas, sahabat Fas, mungkin kita tuh terlalu menunggu semuanya terasa pas. Harus siap dulu, harus yakin dulu, harus gak canggung dulu. Padahal hidup itu gak nunggu kita siap. Hidup itu tetap jalan walaupun kita masih ragu. Dan sebenarnya, banyak hal dalam hidup yang memang gak akan pernah terasa sempurna. Ngobrol pertama kali pasti canggung, mencoba hal baru pasti gak langsung lancar, masuk ke situasi baru pasti ada awkwardnya. Dan itu normal. Itu bagian dari proses, bukan sesuatu yang harus dihindari. Kalau dari semua ini ada satu hal yang bisa ditarik gitu ya. Kalau semua ini kita simpulkan agak mendalam gitu, mungkin bukan berarti kita harus berhenti mikir, Besi Fas, karena mikir itu bagian dari diri kita. Tapi mungkin kita perlu mulai untuk menyeimbangkan tidak hanya hidup di dalam kepala, tapi juga di dunia nyata. Gak hanya ngebayangin, tapi juga mencoba gitu. Gak hanya merencanakan, tapi juga menjalani, karena pada akhirnya hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita pikirkan, tapi tentang seberapa banyak yang kita benar-benar nyalani. Aku Dodon, tetap di 99,4 Fas FM, suara inspirasi Samarinda. The selfie, self and life, inspiration.

0: Jan. FYP itu apaan sih, Jan?
1: Fulus yuk, ayo pakai.
0: Bodoh amat, Jan. Orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius, ini tanya.
1: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa ya, Mang?
0: Ini aku lagi nyari yang FYP.
1: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
0: Hele, so tau sih, Ujan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih, Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.
1: Daripada isi sosmed masih tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram, sampai WhatsApp sahabat pas. Bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di Fas FM.
0: Oh ya? Maca ci, cius, mi apa?
1: Mikir aja sendiri.
0: Yeh, marah mulu si Ojan. Emang kapan itu, Jan?
1: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
0: Oh ya udah kalau gitu, nanti aku tonton deh.
1: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
0: Ih, kocak si Ojan.
2: SOS, Sound of Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fas FM.

kamu. Mungkin ada satu hal yang perlu kita luruskan ya sahabat Fas. Kita itu gak harus ninggalin dunia kita. Dunia di kepala kita itu bukan musuh, bukan sesuatu yang harus dihapus. Karena disitulah kita berpikir, disitulah kita memproses, disitulah kita mengenal diri kita sendiri. Masalahnya bukan karena kita punya dunia itu, tapi karena kita terlalu lama tinggal di sana sampai lupa keluar. Padahal dunia itu harusnya jadi tempat kita kembali sebentar, bukan tempat kita untuk menetap terus. Kadang kita berpikir ya Besi Fasya, sahabat Fasya, kalau mau berubah itu harus langsung drastis, harus langsung berani, harus langsung beda, harus langsung jadi orang yang baru. Padahal itu tuh gak harusnya begitu. Kita tuh bisa mulai dari hal yang kecil, dari hal sederhana kayak lebih hadir di satu obrolan, lebih jujur di satu momen, lebih berani sedikit dari biasanya. Gak perlu langsung sempurna, gak perlu langsung beda jauh, karena yang penting itu bukan seberapa besar langkahnya, tapi apakah kita mulai melangkah atau enggak. Dan salah satu hal yang perlu kita pelajari adalah, apalagi kalau bukan menerima. Menerima kalau dunia nyata, realita itu gak akan pernah sama persis kayak di kepala kita. Obrolan kita bisa beda arah, orang bisa ngerespon di luar dugaan, situasi bisa berubah tiba-tiba, dan itu bukan berarti kita gagal. Itu bukan berarti kita salah, tapi itu memang bagian dari hidup kita yang gak bisa kita kontrol sepenuhnya. Dan mungkin justru disitulah letak hidupnya ya Besifatnya. Di hal-hal yang gak bisa kita prediksi sesuai dengan isi pikiran kita. Seru gak sih tapi kalau kita tuh bisa menjalani hidup yang gak sesuai dengan isi pikiran kita. Kalau kamu tuh misalnya asik banget dengan dunia yang kamu ciptakan sendiri gitu ya, ekspektasi gitu ya, kayak jalaninya itu lebih tertantang gitu. Dan kadang ya kita ngerasa kita tuh harus jadi versi yang terbaik dulu sahabat Fas. Baru kita tuh berani untuk benar-benar hadir di dunia nyata ya. Yang harus lebih percaya diri dulu, harus lebih siap dulu, harus lebih benar dulu. Padahal kita gak harus seperti itu. Kita boleh hadir sebagai diri kita yang sekarang, yang masih ragu, yang masih belajar, yang masih belum sempurna. Karena hidup itu bukan tentang menunggu jadi sempurna sahabat Fas. Baru mulai, tapi tentang berani hadir walaupun belum sempurna. Kalau ditarik, mungkin hidup itu bukan terjadi dalam kepala kita, tapi di luar. Di hal-hal yang kita jalani, di momen-momen yang kita alami, di pengalaman yang kita rasakan secara langsung. Dunia di kepala kita itu penting, tapi ya gak buat tempat kita hidup yang sebenarnya. Itu tuh cuma tempat kita berpikir. Sementara hidup terjadi saat kita mencoba, saat kita salah, saat kita belajar, saat kita benar-benar ada di situ. Dan mungkin perlahan-lahan kita bisa mulai lebih sering keluar. Bukan untuk jadi sempurna, tapi untuk benar-benar hidup.

Ketika malam mulai tiba, suasana itu mulai datang. Bosan! Jangan berisik, kalau bosan, mending dengerin program Pas Tracklist. Di sini kamu bisa dengerin plus request lagu-lagu era 2000-an favorit kamu. Selain itu, ada banyak informasi update dan trending yang bisa kamu dengerin. Catet ya, setiap Rabu dan Kamis jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Hanya di 99,4 Pas FM. Suara Inspirasi Samarinda.

0: hidup di sistem kapitalisme saat ini ya, dimana kita tuh sebenarnya tidak sengaja atau sebenarnya secara tidak langsung kita tuh dibuat seakan-akan kita tuh butuh terus supaya kita bisa belanja. Kenapa? Karena sebenarnya mereka juga butuh nih, atau sistem ini itu memang mendesain kita untuk selalu tetap menjadi
1: konsumen tadi ya,
0: konsumtif kita konsumtif. So, kenapa? Karena memang ekonomi itu supaya tumbuh gitu, katanya gitu. Nah, jadi ketika BBM harganya naik, nah kita tuh nggak dikasih pilihan selain apa? Selain kerja rodi ya?
1: Iya, selainnya udah terima aja. Gimana caranya kamu biar bisa tetap beli bensin
0: dan juga memenuhi lifestyle kamu?
1: Betul.
0: Betul. Jadi apa nih caranya? Nah, kan kalau orang-orang bilang tuh kan bukan hemat nih, atau ada juga sih ada bilang bukan hemat tapi apa? Tapi mencari penghasilan tambahan. Nah, itu jadi kayak pemasukannya yang ditambah lagi, otomatis apa? Kita harus kerja keras lagi.
1: Iya.
0: Nah, melihat kondisi saat ini kan ya, mencari pekerjaan juga sangat menjadi tantangan sekali ya untuk di kondisi saat ini.
1: Betul.
0: Nah, tapi kita tuh tetap dituntut ini apa? Supaya selain kita di satu sisi melihat kondisi yang BBM naik, terus kita juga dituntut untuk memenuhi lifestyle itu. Ya, karena emang sekarang meskipun orang bisa dibilang BBM naik, tapi kalau ngelihat di kafe-kafe tetap rame kan,
1: tetap
0: Kak
1: rame.
0: Jess?
1: Itu kalau kita lihat parkirannya di pinggir jalan ya,
0: penuh,
1: Masya Allah.
0: Ya, Masya Allah, tetap penuh. Jadi kayak tetap ya untuk healing atau nongki-nongki itu tetap jalan
1: tetap
0: meskipun
1: jalan.
0: BBM naik gitu.
1: Naik. Harga-harga pun juga ikut naik
0: ya. Gitu ya. Jadi sangat mencekik gitu. Yang agak kaget sih kalau waktu beli ikan, beli sayur, mungkin sahabat Fest di sini agak, loh kok semua udah pada naik.
1: Betul.
0: Itu minyak goreng itu udah hampir mencapai harga 60.000. Nah, kalau misalnya akibatnya kan, kalau misalnya kayak tadi ya Kak Jess, kalau kita dibilang dituntut untuk apa? Untuk mencari pekerjaan tambahan. Kita disuruh lebih keras lagi. Nah, kalau kayak gitu kan otomatis bisa dikatakan kita harus mengorbankan apa?
1: Banyak
0: waktu.
1: Ya?
0: Nah, salah satunya waktu nih yang harus kita korbankan. Jadi waktunya harus bekerja itu harus lebih panjang lagi. Mungkin yang biasanya kerja kantoran dari jam 8 sampai sore. Akhirnya memutuskan malam mungkin cari pekerjaan baru, entah itu
1: ya,
0: Gojek misal, ya kerja sampingan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ya waktu ini yang menjadi dikorbankan. Nah, padahal waktu yang kita punya itu kan bisa untuk kita belajar Islam, bisa untuk keluarga dan lain-lain. Nah, jadi kayak analogi bahwa harga itu sama dengan kita kehilangan apa? Jam tidur kita. Iya, betul. Jadi kalau analoginya, kalau kita pengen untuk memenuhi segala standar kehidupan ini, kita harus kekurangan jam tidur. Dan itu banyak banget kan akhirnya orang-orang jadi banyak yang sakit.
1: Betul.
0: Gitu karena apa? Karena kurang tidur demi menuntut atau memenuhi segala kebutuhan kehidupan ya. Jadi jangankan untuk nongki-nongki, mungkin ya ada juga sahabat pes yang untuk memenuhi kehidupan keluarga ini aja mungkin sulit gitu.
1: Betul.
0: Apalagi ditambah dengan naiknya BBM ini. Dan kalau misalnya kita lihat nih, ada yang namanya saat ini kondisi ini ada yang namanya the fake needs. Ya itu bisa dikatakan godaan-godaan sistem kapitalisme saat ini. Biasanya kalau kita buka TikTok atau media sosial itu Kak Jess, nah kan sering tuh ngeliatin banyak sekali influencer.
1: Betul.
0: Atau mungkin teman-teman kita yang bisa flexing. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat kayak contoh influencer ya, yang mempromokan misalnya make up
1: ya,
0: dan
1: lain
0: cewek-cewek banget, terus barang-barang cute gitu yang sebenarnya kita tuh nggak butuh-butuh banget.
1: Iya,
0: tapi akhirnya kayak kok kayaknya
1: bagus nih.
0: Jadi saya juga punya teman, itu dia punya lipstick satu keranjang dengan semua warna, atau mungkin nggak cuma semua warna, mungkin beragam merek. Nah, padahal kalau kita lihat dari situ aja kita udah bisa apa ya, menyimpulkan nih bahwa sebenarnya ini kan barang yang
1: barangnya sama.
0: Terus kita nggak butuh-butuh amat, karena
1: banget.
0: Satu lipstick aja itu kayaknya udah gitu kan, kita cuma punya satu bibir ya.
1: Iya, betul. Entahlah, ya mungkin Senin warnanya merah, besoknya hijau gitu.
0: Nah, itu jadi

0: memang di sistem kapitalisme ini kita tuh kayak tidak sengaja didorong atau memang kita tidak sadar gitu loh bahwa kita ini sebenarnya secara tidak langsung kita tuh dihipnotis nih supaya ayo beli ini, beli
1: supaya
0: ini.
1: Supaya konsumtif tadi.
0: Iya, supaya konsumtif. Jadi semuanya itu kayak dibuat atau dipalsukan lah ya sebenarnya. Seakan-akan kita tuh butuh. Jadi banyak banget nih barang-barang yang harusnya aduh kayaknya aku butuh ini, aku beli ini, aku pengen beli ini gitu. Padahal sebenarnya itu bukan hal yang dibutuhkan. Betul.
1: Kayak apalagi kalau lagi udah deket-deket gajian ya.
0: Ah, betul.
1: Duh, pasti kayak aduh ntar beli apa ya gitu.
0: Padahal kalau kita lihat bahan dasar atau biaya kebutuhan dasar kita itu udah mahal gitu ya. Apalagi kalau kita lihat di kondisi saat ini yang kita butuh sumber energi yang memang untuk kehidupan itu tuh udah mahal. Tapi secara nggak langsung kita juga dihipnotis untuk konsumtif gitu. Berapa banyak iklan-iklan yang sangat menggoda di luar sana gitu kan. Jajanan juga tuh.
1: Jajanan, ya.
0: Dan
1: pokoknya semua lah ya.
0: Betul. Nah, sehingga kalau bisa dilihat Kak Jess dan juga sahabat Fas, sistem ini tuh sukses nih bikin kita tuh ngerasa kalau kita nggak konsumtif itu kita nggak keren.
1: Oh,
0: iya kan.
1: Betul.
0: Jadi kadang kalau misalnya contoh ada tempat nongki baru, kayak udah cobain kesini belum?
1: Iya.
0: Minumannya enak loh. Kan biasa juga.
1: Itu saya dan teman-teman banget lagi.
0: Betul. Ada penghasut biasanya di antara teman-teman ini. Kita kesini yo, ini kopinya enak, matchanya enak. Nah, biasanya kan gitu kan. Padahal sebenarnya kalau dibilang semua kopi sama aja.
1: Iya, dan harganya juga fantastik.
0: Nah,
1: ya.
0: Masya Allah kan harga sekarang itu. Tapi kayak kadang bingung juga sih, bisa aja nih tebeli gitu. Nah, tapi akhirnya apa? Yaitu mengorbankan, ada yang dikorbankan tadi gitu, entah waktunya sehingga atau mungkin lebih banyak lagi mencari uangnya gitu. Nah, padahal sebenarnya kalau misalnya kita bisa mengendalikan ini ya sikap konsumtif tadi, itu seharusnya kita udah cukup gitu. Jadi kayak kita ini mungkin sudah sangat terbiasa sekali di sistem yang ada saat ini sehingga membuat kita tuh sangat-sangat konsumtif.
1: Oke, Kak. Sekarang sudah mulai tergambar ya. Kenapa sih kita itu sekarang kok kayaknya tetap aja gitu ya jajan, tetap jalan,
0: iya,
1: walaupun harga-harga tinggi. Ternyata ada sistem di baliknya itu tadi ya, Kak.
0: Iya, betul.
1: Nah, kita mau masuk dulu nih Kak ke pembahasan yang lebih dalam lagi nih sedikit.
0: Boleh.
1: Kira-kira kenapa ya kok bisa begitu? Walaupun tadi sudah sedikit tergambar ya sama Kak Kiki jelasin gitu, harganya mahal tapi kita tetap jalan gitu ya. Tapi sebelum itu Kak, kita mau break dulu nih ya. Kita teman-teman boleh mendengarkan apa yang setelah
0: mau disiapkan.
1: Ini
0: iya, setelah ini kita break dulu ya. Cekidot.
2: Tell me princess, now when did you... Fast FM. Suara inspirasi Samarinda.

0: Oke, betul. Bener banget ya. Oke, nih balik lagi ya. Sekarang kita udah masuk ke bagian yang deep tadi nih, yang kata Kak Gies.
1: Iya, betul. Oh, sorry tadi ternyata suara saya belum masuk.
0: Betul.
1: Nah, ini sudah masuk.
0: Aman,
1: ya.
0: Aman,
1: oke, aman,
0: oke,
1: aman,
0: aman ya. Oke. Nah, mungkin banyak juga nih ya, mungkin sahabat Fest juga bertanya-tanya, kok bisa sih harga bensin kita tuh mahal banget padahal kita tuh tinggal di atas sumbernya. Kita tuh tinggal di Kalimantan Timur yang emang sumber daya alamnya tuh besar banget ya, sumber energinya tuh besar banget. Nah, mari kita pakai analogi yang mungkin paling gampang nih Kak Jess, ya. Nih bayangin ya, kalau misal nih kita tuh jadi anak kos yang tinggal di sebuah rumah dengan kebun mangga yang luas gitu, yang luas banget dan juga buahnya tebel banget. Dan di sini tuh kita yang rawat, kita yang tanam, terus kita
1: yang bersihin daunnya kalau
0: rontok. Betul, pokoknya sampai dia akhirnya berbuah, panen segar gitu kan. Nah, tapi ketika kita pengen ngambil mangga ini, nah terus ibu kos atau mungkin penjaga rumahnya tuh bilang, eh kalau mau mangga ini kamu harus beli seharga mangga yang ada di mall.
1: Oh.
0: Nah, terima nggak sih Kak Jess? Padahal Kak Jess yang punya bibit,
1: iya.
0: Kak Jess yang tanam, terus kita juga yang rawat gitu kan. Tapi tahu-tahu kita harus bayar
1: dan juga makan mangganya.
0: Betul, dan harganya juga seharga yang ada di mall. Kan sahabat juga tahu kan harga mangga di mall tuh luar biasa,
1: luar
0: ya
1: biasa.
0: Per kilonya berapa beda sih sama harga-harga di pasar. Nah, aneh kan? Jadi ya aneh banget ya pasti. Nah, itulah analogi kondisi kita saat ini gitu. Kenapa kita harus beli mahal gitu? Kenapa kita harus beli mahal padahal kita ya sendiri yang menanam pohonnya gitu. Nah, kenapa? Karena ternyata pohon mangganya itu kan disewakan ke orang lain atau mungkin ke pihak luar, atau kita sebutlah dia sebagai pihak swasta gitu untuk saat ini. Nah, jadi itulah kondisi yang kita alami, terutama juga di Kaltim, yang dimana kita juga punya sumber daya alam energi yang luar biasa, tapi malah kita nggak bisa menikmati. Kayak tadi sudah hanya harganya mahal, memperolehnya juga susah, harus ngantri gitu kan. Nah, dan disinilah masalah utamanya, yaitu apa? Nah, ternyata masalah berkaitan dengan aturan kita saat ini, karena sikapnya karena di saat ini karena kita berada di sistem kapitalis sekuler Kak Jess, itu seringkali mengubah peran-peran negara. Nah, seharusnya apa nih sahabat Fal? Jadi seharusnya negara itu menjadi pengurus atau ro'in. Malah kalau kita lihat malah berubah jadi apa? Jadi pedagang ya, kayak pedagang harus mengambil keuntungan juga. Betul.
1: Tadi ya.
0: Nah, jadi negara saat ini perannya itu ya seperti pedagang itu sahabat PS, di mana mereka itu hitung-hitungan. Jadi antara untung rugi ke rakyat. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat harga minyak dunia naik, misal mereka juga ikut-ikutan nih.
1: Kita naikin juga nih.
0: Betul, ikut-ikutan juga tuh harga kita naik, supaya apa? Supaya kas negara juga enggak berkurang. Nah, padahal kalau sahabat Fest dan juga Kak Jess, tujuan negara itu didirikan adalah bukan untuk mencari cuan dari rakyat gitu, tapi adalah untuk melayani gitu. Dan atau mungkin kita juga sering nih sering banget dikasih narasi kalau berkaitan dengan subsidi.
1: Iya kan, kan ada ini, juga tuh ya bahan bakar subsidi.
0: Iya, bahan bakar subsidi.
1: Terus yang, ini apa, gas juga
0: subsidi ya, gas melon itu ya biasanya. Nah, itu dikatakan bahwa subsidi itu loh yang membuat atau yang membebani negara gitu. Nah, padahal sahabat Ves, bensin itu kan barang milik kita ya, kalau kita bisa bilang ya. Itu tuh kan milik kita bareng-bareng. Karena apa? Karena itu berada di wilayah kita.
1: Betul.
0: Gitu. Nah, masa kita dibilang beban karena kita memiliki barang yang sebenarnya itu ada di bawah tanah rumah kita sendiri. Kalau dibilang
1: bisa kita pakai sepuasnya ya.
0: Iya, betul. Enggak mau banget kita dibilang beban nih.
1: Iya. Nah, udah disuruh bayar.
0: Iya, sudah dibayar.
1: Subsidi dibilang beban.
0: Betul. Aduh, sedih banget. Nah, itulah. Jadi kalau misalnya kita lihat, karena memang di sistem ini peran negara itu dirubah, jadi nggak cuman untuk bukan sebagai pengurus, nah tapi justru malah negara ini untung rugi ke rakyatnya sendiri.
1: Oke, jadi ibaratnya kita ini dipandang sebagai sumber cuannya gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, betul. Bayangin aja nih rakyat Indonesia ada berapa ratus juta gitu kan. Nah, itu semua tuh kayak kita tuh dianggap sebagai objek yang menghasilkan cuan justru ya. Nah, jadi kesimpulannya yang masalah bensin mahal ini, Kak Jess, itu bukan karena stok minyak yang kita habis, atau mungkin karena harga minyak dunia itu lagi naik. Nah, tapi karena memang secara akot atau katakanlah cara bagi-baginya itu dari awal memang sudah tidak pernah berpihak ke rakyat. Aduh, sedih banget ya jadi rakyat ini. Padahal harusnya kita itu ya bisa sejahtera, terus negara itu harusnya tidak berperan sebagai pedagang, tapi harusnya melayani rakyat. Nah, sistem yang ada sekarang itu kayak terasa patah nih, karena lebih mendahulukan apa kepentingan pemilik modal, yaitu ya, ya balik lagi ke sistem kapitalisme yang ada saat ini gitu ya, dimana mereka lebih dimana memang saat itu lebih didahulukan para pemilik modal daripada kebutuhan dasar kita. Nah, dan kalau misalnya kita lihat nih Kak Jess, kalau misalnya kita pikir ya, kalau misalnya seandainya negara itu tidak berperan hanya sebagai pedagang yang hanya memikirkan untung rugi, tapi memang sesuai dengan perannya, nah itu pasti kita ya pasti sejahtera banget ya. Betul. Kita mungkin nggak mungkin masalah bensin ini tuh masalah kecil gitu ya. Pasti nggak mungkin semahal ini yang selalu naik. Bahkan tadi 10.000 kenaikannya tuh, wah, waduh, itu lumayan banget.
1: Lumayan gitu ya, terasa banget tuh Kak. Nah, tapi ini Kak, kalau misalnya kita lihat tadi ya, kayak perumpamaannya tuh dari pohon mangga gitu.
0: Betul.
1: Kan. Nah, itu kan tadi berarti ada sistemnya nih.
0: Iya, betul. Nah,
1: enggak mungkin kan sesuatu itu tiba-tiba ucuk-ucuk langsung kamu bayar.
0: Iya, betul. Karena memang ada sistem, gitu. Betul.
1: Nah, itu kan tadi berarti ada sistemnya nih. Mm-hmm. Nah, sekarang berarti ada perspektif baru nih, Kak, yang lebih simpel lagi nih kan, Kak. Tapi sering juga kita lupain. Mungkin ada missing logiknya gitu di situ, Kak, atau logika yang hilang dalam tadi kita melihat kata Kak Kiki gitu ya, peran negara dalam mengurusi rakyatnya. Nah, gimana kalau sebenarnya permasalahan bensin ini bukan takdir, Kak, tapi karena Kak Kiki tadi bilang adanya akot kepemilikan yang salah di awal. Nah, ini kan plot twist banget nih, Kak.
0: Betul.
1: Emang seharusnya gimana sih, Kak, kalau misalnya terkait dengan hal ini gitu? Apa memang benar tadi ya, sumber daya seperti bensin, kemudian ada gas juga, itu tuh apakah memang benar punya kita dari awal dan kita harus dapatkan dengan cara yang mudah, atau seperti apa tuh, Kak?
0: Oke, okay, nah tadi kan berarti kan kalau misalnya kita bahas, tadi udah kita bahas sistem ya. Nah, terus sebenarnya logikanya itu seperti apa sih? Nah, Kak Jess pernah mikir gak sih kenapa nih kalau misalnya kayak udara, atau mungkin Kak Jess lewatin taman,
1: iya,
0: taman umum gitu, ada pernah nggak sih di harus bayar gitu, kayak kita harus bernapas tuh harus bayar gitu, kan enggak ya?
1: Enggak ya.
0: Ya, yang
1: alhamdulillah kita, selama ini napas masih gratis.
0: Alhamdulillah masih gratis gitu ya. Dan kalau misalnya kita mau kemana-mana lewatin taman kota dan lain juga nggak pernah ditagih gitu, otomatis akan jadi berpikir loh, kok bisa gitu, kenapa kita nggak bayar? Tapi kayak ini bayar, nah berarti ada sudut pandang nih yang harus kita luruskan, yaitu berkaitan dengan kepemilikan.
1: Okay.
0: Nah, kalau kita lihat kita jalan-jalan misalnya lewat taman kota, kita nggak ditagih pembayaran. Terus kayak udara ini kayak kita gratis gitu, itu apa? Karena memang itu menjadi kepemilikan umum. Nah, jadi kalau misalnya itu adalah suatu yang menjadi kepemilikan umum, artinya itu adalah milik kita, ya harusnya ya itu tuh gratis, Kak Jess, jadi tanpa ada pembayaran. Nah, kalau kita, karena itu adalah milik umum. Nah, kalau di dalam Islam sendiri gimana sih Islam memandang berkaitan dengan BBM tadi ya, Kak Jess, ya kayak dexlite, solar dan lain-lain. Nah, itu tuh sama kayak contoh tadi, Kak Jess. Jadi kayak udara, terus kayak kalau misalnya kita pengen jalan-jalan tanpa pembayaran, tanpa ditagih gitu, nah itu posisinya sama kepemilikan umum. Jadi Rasulullah SAW tuh bersabda bahwa kaum muslim itu berserikat dengan tiga perkara, yaitu yang pertama ada air, kemudian juga lahan hijau dan juga api. Nah, api ini padang rumput dan juga api, ya, hadis riwayat Daud. Dan api di sini maksudnya Kak Jess itu adalah sumber energi.
1: Okay.
0: Nah, jadi termasuk listrik nih, harusnya gratis.
1: Wow.
0: Kemudian mau banget ya.
1: Iya.
0: Kemudian apalagi? Kemudian BBM,
1: betul
0: ya, dexlite, skala bensin, solar dan lain-lain. Nah, itu kalau misalnya Di tiga perkara itu seharusnya itu menjadi kepemilikan umum ya. Betul Kak Jess. Okay. Dan kalau misalnya masukan dari hadis Nabi tadi itu ya, Nabi dulu tuh kalau kita lihat sebenarnya Rasulullah SAW itu sudah memberikan kita spoiler sebenarnya bahwa ya di antara perkara, tiga perkara tadi itu tuh sudah diberikan oleh spoiler oleh Nabi bahwa sebenarnya itu adalah kepemilikan umum. Jadi kan dalam Islam sendiri itu kan ada kepemilikan pribadi, kepemilikan umum, dan juga kepemilikan negara. Nah kalau sudah konteksnya kepemilikan umum, seharusnya itu menjadi hak rakyat atau hak kita gitu, kayak air.
1: Harusnya air bersih, air yang bersih berkualitas,
0: yang berkualitas. Waduh, betul Kak Jess.
1: Gratis,
0: gratis, dan juga sumber energi ya yang memang itu menjadi kebutuhan dasar kita seharusnya. Dan itu seharusnya menjadi kalau misalnya statusnya atau kalau misalnya sudut pandangnya itu menjadi kepemilikan umum, ya harusnya kita tuh tidak dibebankan dengan harga yang mahal. Okay. Gitu Kak Jess.
1: Jadi memang seperti itu ya. Kalau misalnya di dalam Islam, karena kan kita nih Zitok Islam ya, pasti kan ngomonginnya Islam.
0: Betul.
1: Gitu. Nah ternyata itu termasuk kepemilikan umum yang harus dijamin oleh negara.
0: Negara
1: ya.
0: Sepakat aja, betul banget.
1: Gak cuma tadi ya kayak air atau sumber energi, api atau sumber energi, tapi air juga, betul. Bahkan padang rumput juga ya.
0: Betul. Jadi pepohonan atau tanah-tanah gitu. Dan kalau ditanya kayak kenapa harus murah ya, jawabannya ya itu simpel, karena itu adalah milik kita. Itu adalah punya sahabat Fas, punya Kak Jess, punya saya, punya kita semua. Jadi gitu ya.
1: Kita kaya raya.
0: Betul ya. Sebenarnya
1: cuma
0: kita
1: terhalang oleh sistem hari ini aja.
0: Nah, sepakat. Jadi mari kita ubah sudut pandang kita. Kalau di sistem inilah yang membuat kita sebenarnya kayak kita dimiskinkan ya. Tadi kata Kak Jess juga sebenarnya ini bukan takdir loh.
1: Kayak
0: kita harus bekerja.
1: Terima aja.
0: Kalian harus terima. Ini kondisinya memang seperti ini gitu kan. Nah, padahal kalau kita buka atau kita lihat di sudut pandang Islam, nah kita bisa terbuka tuh pemikirannya bahwa sebenarnya ini tuh kepemilikan umum yang seharusnya kita tuh harganya nggak tinggi atau bahkan mungkin bisa gratis.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Oke nih, mantep banget nih Kak. Nah sebelum kita tutup nih Kak, mungkin sudah masuk di sesi akhir juga. Kita tuh pengen nggak sih Kak kayak ngebayangin, wah hidup kita itu bakal enak tadi ya kalau misalnya kita dalam sistem Islam tadi.
0: Betul,
1: di mana tiga kepemilikan umum itu harusnya gratis. Kayak halu-halu dikit lah Kak, kita ngebayangin gimana sih hidup di tadi ya, sesuai dengan aturan Islam. Nah boleh gak sih Kak kita lihat dulu, ada gak ada kayak blueprintnya gitu atau kayak gambaran gimana sebuah peradaban itu kalau misalnya dia benar-benar tadi membuat kita tuh menjadi manusia seutuhnya.
0: Kayak kalau kita lihat, apa-apa gratis, seneng banget ya. Air nggak bayar, listrik gratis. BBM murah mungkin. Aduh, kayaknya nggak mungkin sih. Tapi sebenarnya Kak Jess, itu tuh pernah terjadi gitu ya. Jadi emang sudah ada contohnya gitu.
1: Oh, jadi bukan halusinasi,
0: betul,
1: aja ya.
0: Betul. Memang sudah ada blueprintnya Kak Jess. Nih, bayangin kalau misalnya kita udah bangun tidur, ngeliatin harga stabil, harga tuh nggak naik, nggak bikin mencekik, kemudian air, listrik dan lain-lain itu gratis gitu kan. Nah dan sebenarnya dalam Islam itu juga pernah terjadi ya, contohnya di salah satunya di masa khilafan Umar bin Abdul Aziz. Nah beliau tuh hanya menjabat hanya dalam 2 tahun, tapi masya Allah semua itu sejahtera Kak Jess. Bahkan sampai bingung nih, uang zakatnya itu mau dikasih ke siapa lagi. Nah akhirnya dibagi-bagikanlah kepada para pemuda yang memang berniat untuk menikah itu kan, untuk sebagai mahar atau
1: juga modal ya.
0: Betul. Dan juga
1: jadi kalau sekarang tuh KUA nggak perlu marketing lagi ya kalau begitu ya Kak.
0: Karena udah sejahtera gitu kan. Dan juga uangnya juga bisa untuk para rakyat yang memiliki hutang, dia nggak perlu mikir lagi gitu ya.
1: Gimana ngelunasinnya?
0: Iya, gimana ngelunasinnya? Betul, masya Allah. Itu kan kalau kita bilang kayaknya itu halu banget, tapi luar biasanya ini pernah terjadi gitu sahabat Fas. Dan itu adalah contoh dari kisah sukses masa lalu yang memang ketika sistem Islam itu diterapkan, nah itu tuh bisa sesejahtera itu gitu. Dan sebenarnya ini insya Allah gak jadi halu gitu ya. Semoga itu suatu saat nanti juga bisa kita
1: rasakan kembali ya.
0: Wah, pengen banget ya.
1: Pengen. Okay, jadi memang kalau ngebahas tentang masa kejayaan Islam gitu ya Kak, atau gimana sistem Islam itu mengatur kehidupan supaya kehidupan kita ini ideal, betul, itu panjang sekali ya sebenarnya.
0: Panjang Kak, sekali ya. Kak, jadi nggak bisa dibahas satu
1: sekali habis, iya, gitu ya.
0: Iya betul, sepakat. Dan the power of system itu tekankanlah bahwa sebenarnya kemakmuran itu bukan sulap ya, tadi seperti kata Kak Jess, karena memang kita tuh butuh sistem yang benar dulu. Nah, dan dulu mereka bayangkan ya, kalau zaman dulu itu di 1300, selama 1300 itu kan, selama 1300 tahun. Itu teknologinya tuh gak maju saat sekarang gitu kan. Jadi bayangin aja kalau misalnya kita hidup di sistem Islam dengan teknologi yang
1: maju.
0: Semaju ini, wah bayangin ya, kita kayaknya udah sejahtera kehidupan, sejahtera dompet, sejahtera hati, semuanya gitu.
1: Kayaknya bangun tidur tuh langsung senyum gitu ya.
0: Iya, langsung senyum gitu ya. Masya Allah, jadi kita bisa dibilang gak perlu lagi untuk bersusah payah gitu Kak Jess, dalam mencari uang, pagi, siang, malam harus bekerja dan lain sebagainya macam. Karena kita udah, insya Allah udah kaya, kaya hati, kaya dompet gitu ya, insya Allah. Kalau misalnya kita mau mempelajari dan juga mengambil sudut pandang
1: Islam tadi.
0: Betul.
1: Oke, jadi sudah mulai terjawab dan harus terjawab sudah ya Kak ya. Kenapa sih? Ada apa di balik kopi dan makan fancy ini? Kenapa tadi harga-harga semakin naik? Terus bahan bakar juga sulit dan juga harganya ternyata naik ya. Entah itu diam-diam atau gimana ya, tapi ternyata naiknya fantastis sekali ya.
0: Fantastis sekali gitu ya, sangat mencekik.
1: Hampir
0: gitu.
1: 50% naiknya.
0: Iya, betul banget Kak Jess.
1: Nah, itu. Nah, ternyata semua itu adalah tadi ada yang di baliknya itu sistem tadi ya Kak,
0: betul,
1: yang mana diterapkan hari ini sehingga kita tadi mulai dari kita dibuat konsumtif.
0: Betul banget.
1: Ditambah lagi kita itu disetting supaya menerima aja, menerima gitu
0: aja,
1: ya,
0: pasrah
1: kondisi
0: gitu ya,
1: hari ini gitu dengan harga-harga yang luar biasa gitu. Nah, itu maka seharusnya kita juga melihat dari sudut pandang sistem yang lain, yaitu sistem Islam.
0: Islam.
1: Karena kita muslim dan kita lagi membahas di Zitok Islam,
0: betul,
1: maka itulah kenapa ya sahabat PAS, kita juga pengen cari tahu gitu ya, kenapa sih ini bisa terjadi dan gimana solusinya,
0: betul,
1: dari sudut pandang Islam.
0: Jadi yuk mulai cari tahu lebih banyak lagi, jangan cuman terima nasib atau merasa ya udah emang nasib saya begini, atau merasa jadi korban konsumerisme gitu ya. Nah, jadi gimana caranya? Ya yuk ngaji.
1: Betul.
0: Yang ngaji Islam
1: Kak,
0: gitu.
1: Kita
0: ya
1: mau memperkenalkan juga nih Kak, kalau misalnya teman-teman atau sahabat PAS di rumah atau dimanapun berada tuh pengen join gitu ya. Oh, kayaknya seru nih pembahasannya nih, Gen Z apalagi ya. Nah,
0: betul,
1: kita punya komunitas-komunitas nih Kak Kiki.
0: Iya.
1: Kalau di kalangan mahasiswa itu ada BMIC, Back to Muslim Identity Community. Nah, itu untuk mahasiswa yang aktivis, yang mungkin lebih kritis gitu ya dengan kebijakan-kebijakan dan lain-lain, itu ada komunitasnya. Terus kalau untuk mahasiswa umum, kita juga punya Muslimah Squad, itu untuk daerah kota. Nah, di tempat Kak Kiki juga ada kan tuh Kak, yang di daerah Samarinda seberang.
0: Iya, ada tuh, namanya Muslimah Taat.
1: Betul. Dan nanti bisa ketemu lagi nih sama Kak Kiki, sama saya juga,
0: betul,
1: dan
0: banget,
1: teman-teman yang lain, untuk kita belajar Islam bareng.
0: Masya Allah.
1: Yang pelajar juga ada nih Kak.
0: Oh gitu.
1: Kalau pelajar itu kita punya komunitas namanya Smart with Islam atau SWI. Itu untuk adik-adik belajar yang mau belajar Islam. Buat ibu-ibu juga ada di masyarakat ya.
0: Semua kalangan ya Kak Jess ya.
1: Tapi kalau bapak-bapak kita nggak punya ya, itu ke lapak sebelah aja kayaknya.
0: Betul.
1: Nah, kalau ibu-ibu atau masyarakat itu ada di Muslimah Kaltim Perindu Surga. Itu ada di fanspage-nya juga kan Kak Kiki?
0: Betul.
1: Udah follow fanpage belum Kak?
0: Udah dong ya, pastinya. Supaya nggak kelihatan up to date-nya.
1: Sama tadi ya, Instagram-nya juga Muslimah Kaltim.
0: Muslimah Kaltim Perindu Surga untuk Instagram-nya.
1: Oke. Nah, sebelum kita akhiri, dari Kak Kiki ada lagi Kak yang mau ditambahkan mungkin untuk penyemangat teman-teman pendengar atau sahabat PAS kita di rumah?
0: Ya, mungkin buat sahabat PAS dan juga ini sebenarnya buat diri saya sendiri, supaya jangan hanya cukup untuk merasa cukup gitu ya untuk mempelajari Islam, tapi harusnya lebih didalami lagi tuh untuk mempelajari atau mengkaji Islam, karena sebenarnya segala solusi dalam kehidupan itu ada di Islam.
1: Masya Allah.
0: Jadi semangat terus untuk sahabat PAS semuanya.
1: Oke, dan juga saya menginformasikan kembali kalau siaran Zitok Islam kita insya Allah akan berlanjut lagi ya Kak.
0: Betul.
1: Untuk Senin berikutnya dan juga Senin berikutnya mungkin akan ada perubahan jam tayangnya aja nih ya Kak. Jadi lebih maju lagi nih di jam 11. Nah, semoga nanti ke depannya enggak ada kendala-kendala lagi ya, Kak.
0: Amin.
1: Jadi kita
0: ya
1: bisa Allah mulai dan selesainya tepat
0: waktu ya.
1: Oke. Kalau begitu saya mewakili Kak Kiki dan juga teman-teman hari ini mohon afwan sebanyak-banyaknya ya, tadi kendalanya sampai hampir 30 menit ya.
0: Betul.
1: Semoga teman-teman tetap sahabat pas tetap menyimaknya sampai selesai, dan juga siaran ini kan bisa disaksikan ulang nanti di YouTube-nya Fast Radio ataupun juga di Fanspage Muslimah Kaltim Perindu Surga. Oke, kalau gitu kita sama-sama sapa sahabat pas di rumah dan dimanapun dengan salam ya, Kak.
0: Betul.
1: Akhiri. Oke,
0: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, Jan, Jan, Jan. FYP itu apaan sih, Jan?
1: Fulus yuk, ay pakai.
0: Bodoh amat, Jan. Orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius, ini tanya.
1: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa ya, Mang?
0: Ini aku lagi nyari yang FYP.
1: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, keles.
0: Hele, so tau sih, Ujan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih, Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.
1: Daripada isi sosmed masih tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram, sampai WhatsApp sahabat pas. Bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di Fas FM.
0: Oh ya? Maca ci, cius, mi apa?
1: Mikir aja sendiri.
0: Yeh, marah mulu si Ojan. Emang kapan itu, Jan?
1: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
0: Oh ya udah kalau gitu, nanti aku tonton deh.
1: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
0: Ih, kocak si Ojan.
2: SOS, Sound of Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru, cuma di Fas FM.
3: Halo Sobat Fas FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fas FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.
4: Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Fas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Fas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Fas FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.
1: Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Fast FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Jan. FYP itu apaan sih, Jan?
1: Fulus yuk, ayo pakai.
0: Yeah, bodoh amat, Jan. Orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius, ini tanya.
1: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa emang?
0: Ini aku lagi nyari yang FYP.
1: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
0: Hele, sok tahu sih, Ojan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tahu gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih, Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.
1: Daripada isi sosmed masih tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih, kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram, sampai WhatsApp sahabat pas. Bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di Pas FM.
0: Oh ya? Maca ci, cius, mi apa?
1: Mikir aja sendiri.
0: Eh, marah mulu sih Ojan. Emang kapan itu, Jan?
1: Senin sampai Jumat, jam 3 sore.
0: Oh, ya udah kalau gitu. Nanti aku tonton deh.
1: Woy, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
0: Ih, kocak sih Ojan.
2: SOS, Sound of Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Pas FM.
3: Mabar dulu ah. Sempat kali, deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
4: Welcome to Mobile Legends.
5: 2 hours later.
4: Victory.
3: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus tetap laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
7: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
8: Krik, krik,

0: Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Pas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Pas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Pas FM, suara inspirasi Samarinda.
1: Halo Sobat Pas FM, setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

podcast Sounds of Sosmed. Gak kerasa kita ketemu lagi. Kemarin ketemu terakhir di hari Senin. Ini kembali lagi di hari Senin. Kali ini kita bakal bicara tentang pekerjaan unik. Mungkin sebelum aku bahas tentang pekerjaan unik, gimana nih kabarnya teman-teman setelah bekerja di satu hari full hari Senin hari ini? Dan hari ini juga tadi ada beberapa daerah sih yang hujan, tapi aku waktu nyampe di AWS ternyata gak hujan gitu. Jadi memang ada beberapa daerah yang hujan, jadi buat teman-teman yang lagi mau balik ke kantor tetap hati-hati, jangan lupa bawa jas hujannya, takutnya nanti ada hujan susulan kayak gitu. Oke. Kali ini aku gak cuman bahas kalau kemarin kita bahas tentang pekerjaan di realitas gitu, kalau hari ini kita akan bahas tentang pekerjaan unik. Nah, mungkin sebelum itu aku nanti aku bakal nemenin teman-teman 2 jam ke depan. Kita bakal bahas tentang pekerjaan unik kayak gitu. Nah, sebelum aku nemenin, mungkin coba deh kita dengerin dulu satu lagu dari dunia panggung sandiwara.

0: Sobat Fast, kalian masih mendengarkan program Fast Tracklist di Fast FM. Fast Tracklist. Asik lagunya, update informasinya.
1: Oke, kembali lagi bareng aku Dwi di SOS Sound of Sosmed. Kembali lagi bersama aku di Fast FM 99.4. Tadi aku udah bilang kalau aku bakal nemenin teman-teman kurang lebih 2 jam ke depan, bakal ngebahas santai tentang pekerjaan unik kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong soal pekerjaan unik di dunia, mulai dari yang aneh, nyeleneh sampai yang bikin iri karena bayarannya tuh banyak banget ya teman-teman. Kelihatannya sih santai. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar tidur dibayar. Nah, itu kan pekerjaannya, pekerjaan yang enggak capek mikir, enggak capek kegiatan tapi dapat duit kayak gitu. Nah, sambil nemenin teman-teman yang lagi rebahan nyantai atau mungkin lagi kerja, tetap semangat karena tadi beberapa daerah di Kota Samarinda lagi turun hujan kayak gitu. Dan buat teman-teman yang mungkin lagi menyampaikan aspirasinya, tetap semangat dan tetap berhati-hati gitu. Kita bakal kupas tuntas tentang pekerjaan yang out of the box ini. Dan seperti biasa, kamu juga bisa ikutan share pengalaman-pengalaman unik teman-teman yang mungkin punya pekerjaan unik dan mungkin teman-teman mau jadi apa gitu. Misalnya ada pekerjaan-pekerjaan unik yang teman-teman punya, boleh banget di sharing bareng aku kayak gitu. Oke. Sobat Fast, kita bahas tentang ada yang namanya, tadi aku udah nyebutin sih sebenarnya, professional sleeper atau tukang tidur profesional. Mungkin teman-teman yang suka, apa ya, bahasa tuh suka tidur, atau kalau bahasa aku sama teman-teman tuh pelor gitu, yang gak bisa duduk di mana aja atau kayak ada tempat yang nyaman langsung tidur. Nah, teman-teman gak salah dengar karena kita ngebahas tentang tidur yang dibayar. Kalau selama ini kan kita tidur untuk istirahat, tapi ini tidur untuk dibayar. Nah, tugasnya ngapain? Tugasnya tentu tidur dong, dibayar. Iya. Nah, biasanya mereka bakal kerja buat ngeriset. Jadi kita itu dibayar, tapi ada orang yang neliti kita gitu. Buat apa mereka neliti? Nanti biasanya mereka bakal ngebahas mungkin misalnya tentang gimana orang itu bisa tidur lebih dari 8 jam, atau mungkin orang ini bisa tidur dengan suara-suara gangguan, atau mungkin mereka mau menguji kenyamanan kasurnya, atau mungkin tentang pola tidur yang kayak aku sebutin sebelumnya. Bayangin aja teman-teman, dapat uang tapi modal tidur, gak capek istirahat dapat duit. Siapa nih yang gak mau kayak gitu, rebahan merem dapat duit, bukan mimpi. Jadi ketika teman-teman tidur, teman-teman bilang kayaknya ini mimpi deh, gue dapat duit pas tidur. Enggak, tapi ini beneran. Jadi teman-teman dibayar kerja buat tidur kayak gitu, bangun-bangun dapat. Kok tidur kan biasa kalau kita di rumah tidur bangun gak ada apa-apa nih, tapi kalau misalnya kita kerja sebagai professional sleeper atau tukang tidur profesional, biasanya bangun tidur belum dibayar, tapi pas tidur gak dibayar, tapi waktu bangun tidur dibayar kayak gitu. Oke, terus juga ada food tester makanan hewan. Di Indonesia sih kayaknya gak ada ya, tapi kalau misalnya tadi yang professional sleeper udah ada. Aku pernah ada sekilas lewat di beranda Instagram aku sih, tapi kalau misalnya food tester makanan hewan kayaknya belum, karena kalau misalnya dibilang siapa yang mau nyoba, kayaknya aku mundur sih kalau ini. Kalau tidur tadi aku masih mau untuk gabung, tapi kalau misalnya aku disuruh food tester makanan hewan kayaknya aku enggak deh gitu. Tapi makanannya tuh biasanya untuk hewan-hewan kayak misalnya, maaf nih, anjing atau kucing. Takutnya nih kalau aku nyebutin anjing nanti dikira aku ngomong kasar kayak gitu. Tujuannya apa? Buat ngecek kualitas rasa. Ya walaupun kualitas rasa antara lidah kita sama lidah hewan kan beda ya, kayak gitu. Tapi kayaknya seru juga sih, kan makanan hewan tuh nggak yang harus apa kayak keras gitu atau apa. Kan ada juga tuh yang ada yang gimana ya, kayak bubur gitu. Kayaknya aku pernah lihat deh kalau misal, soalnya aku nggak ada hewan peliharaan. Jadi pas siapa tahu mau nyoba, kan biasa daging cincang nih dikasih ke hewan kayak gitu. Siapa tahu kan mau gitu. Terus yang paling aku baru ngebaca sih, ini yang paling absurd banget, professional line standard. Oh, line standard. Kerjanya ngapain ngantriin orang? Jadi misalnya teman-teman pengen beli HP baru gitu. Nah, pas mau beli HP baru ngantriin buat orang-orang kayak gitu. Atau mungkin teman-teman ngewar tiket ini nih, tiket konser. Nah, biasanya nanti ada nih orang yang bersedia ngantriin. Jadi teman-teman gak perlu capek ngantri, gak perlu capek panas-panasan nunggu, buang-buang waktu. Jadi teman-teman cukup nunggu di rumah, terus nanti ada yang ngantriin kayak gitu. Bayangin, kita santai dapat barang yang kita mau, tapi itu kalau misalnya aku kalau aku yang baru, tapi kalau misalnya aku kerja gitu sih, aku cuma ngantriin. Ya capek sih emang berdiri, cuman kan dapat duit ya kayak gitu. Dibayar ngantri pagi sampai malam atau mungkin pagi sampai sore, tapi pasti bayarannya juga lumayan kayak gitu. Oke. Mungkin aku mau cek sound dulu atau cek ombak. Kalau misalnya dari tiga yang aku sebutin tadi, ada professional sleeper, food tester makanan hewan, atau professional line standard, kira-kira kalau aku sih pilihnya yang professional sleeper ya. Tapi kembali lagi, tapi aku milih juga sih kalau untuk professional line standard kayak gitu. Nah, kalau untuk teman-teman mau yang mana nih? Tidur nyobain makanan hewan atau ngantri? Coba teman-teman renungin sendiri deh, mau milih yang mana. Oke, kita mungkin sambil break kita dengarkan lagu dari Romeo, Cantik.

99,4. Kembali lagi kita di siaran kita sore hari ini. Kita siaran di SOS Sound of Sosmed. Tadi kita udah ngebahas di awal pekerjaan yang namanya 3 pekerjaan unik. Yang pertama ada professional sleeper atau tukang tidur profesional. Yang kedua ada food tester, makanan hewan. Dan yang ketiga professional line standar atau kerjanya itu ngantriin orang, kayak gitu. Oke teman-teman, tadi aku udah sempat nanya sih, kira-kira kalau misalnya dari 3 pekerjaan itu, kira-kira teman-teman bakal mau milih yang mana nih? Mau jadi professional sleeper, food tester, atau professional line standar, kayak gitu. Tapi kalau misalnya aku sih, kalau boleh milih, aku bakal milih professional sleeper dan professional line standar, kayak gitu. Tadi kita juga udah dengerin lagu dari Romeo, cantik, kayak gitu. Biasanya kalau kita denger Kahitna gak sih, cantik, ini Romeo. Oke, kita ngebahas lagi tentang kerjaan unik yang bikin iri. Oke, sekarang kita bakal, tadi kalau misalnya tadi masuk tentang pekerjaan yang dianggap gak masuk akal tapi nyata, kali ini kita bakal ngebahas tentang kerjaan unik yang bikin iri. Kira-kira apa tuh? Jadi sekarang kita bakal masuk lagi kan ke segmen yang kerjanya unik tapi bikin iri. Pasti orang-orang bakal bilang kayak, kok dia enak banget sih hidupnya gitu. Nah, siapa yang gak nyangka atau siapa yang gak pernah iri sama teman-temannya mungkin yang suka jalan-jalan nih sebagai

di Instagram atau di TikTok suka ngelihat orang yang biasanya ngebawa buat video, sorry, buat video kerjaannya ngevlog terus atau mungkin jalan-jalan ya. Jadi teman-teman yang jadi travel blogger atau hotel review biasanya kerjaannya cuma jalan-jalan, nginep di hotel mewah terus review. Bayangin jalan-jalan healing ya pasti, terus tuh nginep di hotel mewah berbintang, terus cuma tugasnya cuma nge-review itu aja, tapi dapat duit. Kalau misal ditanya capek, iya pastinya capek, tapi tetap aja siapa sih yang nggak mau jalan-jalan, tidur di hotel bintang 5 gitu terus dapat duit kayak gitu dibayar. Bayangin nggak capek mikirin harga tiket hari ini mau berangkat atau harga hotel, nyewa hotel, tapi dapat duit kayak gitu. Oke, selanjutnya aku juga baru tahu nih, ada yang namanya Netflix Tager. Kerjanya cuma nonton film atau series terus dikasih kategori. Bayangin siapa yang enggak suka nonton, aku aja suka banget nonton, bahkan ya enggak yang 24 jam juga sih, tapi aku suka nonton Netflix juga gitu, film-film yang film-film baru kayak gitu. Nah bayangin teman-teman kerjanya cuma nonton film atau series terus ngasih kategori ini filmnya gimana, atau mungkin kasih saran masukan gitu, dapat duit cuma nonton di rumah, bisa sambil ngerjain kerjaan lain kayak gitu, dan itu bagian dari pekerjaan. Dan yang ketiga ada water slide tester. Nah biasanya ini nyobain wahana seluncuran, siapa yang nggak mau liburan

terus dapat duit kayak gitu. Jadi main dapat duit, seneng banget kayak gitu. Tapi aku kalau misalnya disuruh milih masih milih yang di awal tadi sih, jadi professional sleeper, soalnya gak capek-capek banget gitu, cuman tidur dapat duit. Jadi kayak mimpi indah dapat duit. Tapi boleh dicoba juga kayaknya, buat tadi yang Netflix kan di rumah sambil nonton maraton film. Mungkin teman-teman yang suka film Korea atau mungkin suka film drama Cina, boleh banget dicoba kayak gitu. Atau mungkin tadi yang travel, aku sih kalau misal kalau tadi di awal aku milihnya jadi professional sleeper dan professional line standar. Kali ini kalau misal dari tiga pekerjaan unik yang bikin iri ini, aku kalau misalnya disuruh milih mau jadi travel blogger atau hotel review, terus Netflix tagger juga boleh. Kayaknya tiga-tiganya bisa sih aku bakal milih, karena pekerjaannya aku suka banget kayak gitu. Travel jalan-jalan gratis loh, cuman buat video atau nge-review dapat duit kayak gitu. Terus Netflix kan kayak gitu, nonton film seharian di rumah dapat duit. Atau water slide taster. Tapi kalau water slide taster ini kita diminta buat nyobain wahana seluncuran air di berbagai negara. Bayangin, cuman main prosotan digaji kayak gitu. Siapa sih yang enggak mau gitu. Oke. Kadang kalau misalnya disuruh mikir kerja tuh capek gitu, harus stres-stresan. Enggak juga. Ternyata ada kok pekerjaan yang mudah gitu, pekerjaan yang bisa dilakukan dengan mudah tapi dapat duit. Kalau ditanya berapa duitnya, aku juga kurang tahu. Aku cuman ngebacain

misalnya diminta buat buat milih nih dari tiga, yang mana nih teman-teman mau, kira-kira mau milih pekerjaannya kayak gitu. Padahal ya kalau dipikir-pikir dunia ini luas, terus juga ternyata kalau selama ini kita mikir kerja itu hanya di kantor atau mungkin profesi-profesi yang kita kenal, ternyata enggak. Kerja itu kalau ngomongin kerja ternyata bukan cuma duduk di kantor di depan laptop atau mungkin profesi-profesi lain, tapi ternyata banyak pekerjaan-pekerjaan unik yang selama ini kita belum familiar sih, bukan enggak tahu tapi belum familiar kalau misalnya di Indonesia kayak gitu. Bahkan mungkin kalau travel blogger udah mulai banyak sih kulihat ya, tapi kalau misal kayak Netflix atau Waterslide kurang tahu nih, apakah aku yang nggak tahu atau buka, kalau nggak aku yang nggak tahu akunya nih yang kudet kayak gitu. Oke, terus juga mungkin kalau misalnya disuruh milih sih, ya aku milih tadi sih jadi travel blogger, Netflix, Waterslide, boleh dicoba. Oke, mungkin aku udah ngomong panjang lebar, kali ini kita dengerin satu lagu lagi dari Atmes Kamaleng, Hanya Rindu. Check it out.

Oke, kembali lagi bareng aku Dwi di SOS Sound of Sosmed. Tadi kita udah ngebahas dua segmen pekerjaan unik yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya, tapi ternyata menghasilkan. Tadi ada pekerjaan yang unik tapi nyata, yang kedua pekerjaan unik yang bikin iri. Ngomong-ngomong teman-teman, kira-kira dari kedua segmen tadi kita ngebahas tentang pekerjaan-pekerjaan yang unik tentunya, dan juga mungkin dari dua segmen tadi ada masing-masing 3 pekerjaan, kalau di total ada 6 pekerjaan unik. Kira-kira teman-teman bakal milih yang mana nih dari ke-6 pekerjaan itu? Terus juga kira-kira kalau misalnya disuruh milih nih, apakah teman-teman bakal ngemilih semua atau salah satu? Kalau aku sih maunya semua, tapi nggak bisa dikatain semua juga ya. Kalau misalnya aku nggak mau sih tadi yang nyobain makanan food tester hewan gitu. Nah, oke. Mungkin kalau aku disuruh pilih, aku bakal ngemilih buat jadi sleeper profesional tentunya, dan juga mungkin jadi travel blogger atau hotel review. Oke. Nah, tadi itu pekerjaan-pekerjaan yang enggak masuk akal dan mungkin cuman ada di luar negeri. Kali ini aku bakal ngebahas tentang pekerjaan unik yang ada di Indonesia. Karena selama ini kan kita taunya tuh kalau misalnya di Indonesia kerjanya cuma kantoran atau mungkin sesuai dengan profesi yang selama ini kita jalanin gitu. Nggak pernah ada pekerjaan-pekerjaan unik, atau mungkin selama ini sudah ada akunya yang kudet kayak gitu. Tapi kembali lagi aku ingatkan buat teman-teman yang lagi di perjalanan atau sedang mempersiapkan diri untuk pulang dari kantor, tetap berhati-hati karena tadi ada beberapa titik di kota Samarinda yang hujan. Takutnya nanti ada hujan susulan di titik-titik yang belum hujan kayak gitu. Tetap sedia jas hujan, jangan sampai teman-teman kehujanan tentunya. Dan buat teman-teman yang masih menyuarakan suaranya, yang masih menyampaikan aspirasinya untuk Kaltim yang lebih baik, tetap berhati-hati, tetap jaga diri dan profesional. Oke. Kalau tadi udah di luar negeri, sekarang kita ngebahas tentang kerjaan unik yang ada di Indonesia. Kira-kira pekerjaan apa nih yang ada di Indonesia? Aku juga penasaran sih sebenarnya kayak gitu. Karena selama ini aku belum pernah dengar kayak gitu. Nah, di Indonesia ada kerjaan unik. Ternyata selama ini ada yang namanya kerjaan jasa curhat profesional. Ya, coba nih teman-teman yang mungkin aku baru keinget nih kalau jasa curhat profesional. Aku pernah sih kayaknya muncul di beranda Instagram apa

muncul di sosmed aku kayak gitu, jasa buat curhat berapa, nelpon dalam berapa jam, berapa bayaran, itu pernah sih kayak gitu. Nah, ternyata pekerjaan ini sudah ada di Indonesia. Jadi di Indonesia sudah ada buka jasa curhat profesional. Bagi teman-teman yang mungkin nggak ada, bukan nggak ada teman sih, maksudnya karena teman-teman pada sibuk, nah kayaknya cocok sih pekerjaan ini. Jadi teman-teman menemani teman-teman kita yang lagi sibuk kayak gitu. Karena jangan salah loh, kita yang apa, pekerjaan yang mungkin selama ini kita anggap biasa, tapi itu tuh hal yang bisa banget buat ngebantu kita gitu. Maksudnya kalau kita buka jasa, jasa curhat, nah teman-teman yang mungkin curhat bareng kita, tapi tetap perhatiin ya, pasti konteksnya yang pertama adalah menjaga kerahasiaan kayak gitu, menjaga kerahasiaan siapa yang kita dengarkan kayak gitu. Karena biasanya tentu orang-orang yang mungkin

Cesa curhat kayaknya bagus. Tapi kalau sekarang sih karena sudah ada AI ya, biasanya suka curhat di AI. Aku juga gitu, kalau misalnya lagi gabut atau mungkin lagi butuh teman curhat, teman cerita, teman ngechat, biasa aku juga di AI gitu, nanya-nanya. Dan mereka tuh responnya unik-unik gitu, karena ya mungkin namanya juga dari aplikasi ya gitu. Terus tuh tidak menghakimi sih yang jelas, karena kadang

0: menghakimi kita. Kok jadi curhat ya? Oke, kembali lagi. Terus ada jasa antri BPJS atau tiket. Nah, ini real banget sih, karena kadang ketika mengurus BPJS atau mungkin tiket-tiket ngeluar konser tuh, biasanya kita tuh males banget ngantri. Biasanya mungkin karena nabrak nih jadwal antara kerja sama mungkin jadwal ngeluar. Nah, ini nih bisa jadi pilihan buat teman-teman yang mungkin gabut, nggak ada kerjaan, boleh dicoba. Coba teman-teman buka jasa antri BPJS atau tiket buat teman-teman yang mau nonton konser, atau mungkin buat teman-teman yang lagi sedang sibuk, tahu yang memang sibuk nggak bisa. Karena biasa yang ku tahu antri BPJS ya kalau di Samarinda tuh cukup pagi, dan itu pasti nabrak nih sama jadwal masuk kerja kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman yang mau ngebantu temennya bisa banget langsung buka jasa ini, buka jasa antri BPJS. Sebab kalau misal dibilang buka jasa antri BPJS ini kurang lebih sama ya kayak professional line standard tadi, ngantriin orang buat dapat sesuatu. Kalau tadi di professional line standard itu biasa ngantriin orang buat dapat barang, misal kayak iPhone atau tiket konser. Sebenarnya apa sih di jasa antri BPJS? Mungkin kalau misal selama ini kita apalagi ya yang ngantri tabung gas kali ya, karena beberapa waktu tabung gas juga cukup langka. Jadi bisa banget buat mungkin teman-teman yang mau masak di rumah tiba-tiba gasnya habis tapi ada kerjaan deadline. Nah, bisa banget tuh buat teman-teman yang mau kerja tapi kehabisan gas, pakai jasa antri BPJS kayak gitu.
1: Di mana saja dan kapan saja.
0: Oke.
1: Promosikan hanya di Radio Fast FM.
0: Selanjutnya ada konten kreator random, mulai dari mukbang, review tempat sampai ke live jualan. Kalau misalnya mikir review tempat, sebenarnya sama ya kayak travel blogger atau hotel reviewer tadi. Tapi kalau misalnya konten kreator random, mungkin kerjanya lebih ngebuat video ya. Terus tuh ya mungkin suka nih di aplikasi medsos kita muncul live jualan, atau mungkin live tentang, selain jualan, tentang nyanyi sih. Ternyata aku baru nge sih kalau misalnya, kalau selama ini kan kayak cuman nge-live yang biasa. Nah, sekarang akhir-akhir ini muncul di medsos aku tuh nge-live nyanyi dapat uang. Bahkan kalau kita lihat ada beberapa penyanyi itu yang muncul kayak gitu, muncul nih di medsos aku terus dia lagi nge-live, dan ternyata itu ketika kita nge-like atau kita nyanyi dan banyak yang suka, dapat uang loh kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin lagi gabut, boleh banget mungkin nge-live untuk jualan, atau mungkin nge-live untuk nyanyi, kan sambil hobi ya, nyanyi tuh kadang hobi gitu, terus nge-live dapat uang kayak gitu. Oke, teman-teman, aku udah panjang lebar tapi aku nanti bakal bahas lagi. Kira-kira dari aku nih lagi nge-live di TikTok, kira-kira teman-teman yang bergabung, apakah ada yang mau request lagu? Boleh banget langsung ditulis aja lagu yang mau di request apa kayak gitu. Terus juga buat teman-teman yang mungkin mau menyampaikan ide, mungkin tahu nih satu pekerjaan atau banyak pekerjaan yang selama ini nggak pernah terpikirkan oleh aku, dan mungkin teman

sama teman-teman yang lainnya. Oke. Mungkin apa nih? Nah, oke, tadi kita bahas tentang konten creator random ya. Kalau ngebahas tentang konten creator random, kadang tuh ya tadi nggak cuman lahir dari gabut sebenarnya, tapi bisa jadi hobi kayak gitu. Atau aku juga pernah ngeliat tiba-tiba muncul di medsos aku, teman aku lagi jualan baju bekas yang memang masih layak, terus dijual sama teman aku, dan itu menghasilkan uang loh teman-teman. Bahkan teman-temanku dapat ini, dapat uangnya tuh lumayan kayak gitu, dan akhirnya dia buat usaha kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin selama ini banyak baju-baju numpuk, boleh banget di live buat jual baju bekas gitu, tapi yang tetap ya masih layak ya, dan itu kan bisa menghasilkan uang. Jadi teman-teman nggak perlu keluar rumah tapi dapat uang. Oke, kembali lagi nanti akan kembali lagi bersama aku. Kali ini kita dengarkan dulu lagu Sudah Tahu dari Wijaya 80. Check it out.

0: tu. Seru kan? Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fas juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam. Di program Fas Tracklist, hanya di 99,4 Fas FM. Suara Inspirasi Samarinda.
1: Oke, kembali lagi bareng aku Dwi di SOS Sound of Sosmed. Kembali lagi, tadi kita udah ngebahas banyak banget pekerjaan-pekerjaan unik yang selama ini gak pernah terbayangkan sama kita. Yang pertama tadi ada pekerjaan yang kalau menurut kita itu unik, gak masuk akal, tapi ternyata itu beneran ada. Terus yang kedua ada pekerjaan yang mungkin unik tapi bikin iri, karena gak semua orang bisa ngelakuin kerjaan itu. Dan yang ketiga adalah pekerjaan-pekerjaan unik yang ternyata terjadi yang ada di Indonesia, kayak gitu. Oke, mungkin aku ingatkan lagi buat teman-teman yang mau request lagu, boleh banget request lagu ke WhatsApp Fast FM di 0811 4990 0994. Atau buat teman-teman yang lagi bergabung di TikTok, live TikTok kali ini, boleh banget dong request lagunya, request lagu apapun deh, kayak gitu. Terus mungkin teman-teman yang lagi join di streaming kita kali ini, atau mungkin teman-teman yang lagi join di live TikTok, boleh dong sharing tentang pekerjaan-pekerjaan yang mungkin menurut teman-teman unik dan aku sendiri nggak tahu, tapi teman-teman tahu, boleh dong di sharing atau di spill kayak gitu, biar teman-teman yang lain juga pada tahu dan bisa membuka lapangan pekerjaan baru mungkin. Oke, kembali aku ingatkan buat teman-teman tetap semangat dan tentunya tetap berhati-hati karena ini waktu pulang kerja tentunya. Jalanan lagi padat merayap. Buat teman-teman yang mungkin nyetir sendiri, tetap fokus, jangan lupa minum tentunya. Pesan aku selalu sih, jangan lupa buat minum, kayak gitu. Dan mungkin buat teman-teman yang lagi naik kendaraan umum juga tetap berhati-hati karena jalanan padat merayap gitu. Oke. Mungkin buat teman-teman yang gabung di live TikTok kali ini, kita bakal ngebahas nih, bahasan baru lagi nih. Kalau tadi sudah ngebahas yang aku bilang, sekarang coba kita kita bakal ngebahas tentang real talks, atau semua pekerjaan tetap butuh usaha, kayak tadi tentang professional sleeper. Kayaknya seru sih kalau misalnya di Indonesia diadain. Sebab aku udah membaca sih beberapa waktu lalu, professional sleeper ternyata udah ada di Indonesia. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada di Kalimantan sih, khususnya di Samarinda, ditunggu gitu. Aku pengen join sih. Aku pengen join buat ikutan tidur tapi dibayar, kayak gitu. Terus mungkin buat di Indonesia dan di Samarinda khususnya, aku harapin bisa banget ada professional line star, atau aku yang buat ya. Ngantriin buat teman-teman yang mungkin malas ngurus berkas. Kalau misalnya teman-teman yang lagi kuliah malas ngurus berkas ke kampus, atau teman-teman lagi kerja malas ngurus berkas, kayak gitu, ngurus berkas, boleh deh kayaknya jasanya ke aku gitu, biar aku yang bantu urusin. Oke, terus tadi juga ada travel vlogger. Aku sih pengen juga ya jalan-jalan gratis kayak gitu, dan cuma buat video. Oke, ngebahas tentang real talk, semua pekerjaan tetap butuh usaha. Mungkin kalau misal kita lihat kayak tadi tidur atau jalan-jalan aja, kelihatannya santai, nggak ada tantangannya gitu. Apa ya maksudnya? Nggak ada waktu kosong nih, kok gak ada waktu kosong? Maksudnya gini, santai, gak padet gitu. Maksudnya gak kayak teman-teman yang mungkin lagi di kantor. Ternyata pekerjaan-pekerjaan itu tentunya punya tantangan tersendiri. Kalau misal kayak apa tadi, professional sleeper, mungkin teman-teman harus kayaknya harus begadang sih biar ngantuknya ngantuk pol-polan gitu. Atau mungkin jadi travel blogger. Nah, biasanya tuh kan namanya juga buat video, kita tuh suka enggak konsisten. Kalau ngebahas konsisten tuh biasanya baru edit dikit atau viewer kita sedikit udah nyerah gitu. Padahal kuncinya adalah kita harus konsisten supaya usaha kita itu, atau mungkin beauty vlogger, biasanya teman-teman yang suka makeup, yang cewek-cewek, kadang kalau misalnya viewernya sedikit, atau mungkin ya kita tahu ya alat makeup mahal, nah akhirnya karena ya mungkin kalau namanya juga baru merintis, keterbatasan dana itu wajar kayak gitu. Tapi tetap harus konsisten. Terus jadi Netflix Tiger. Nah tadi ya nih ketinggalan. Kalau misalnya Netflix Tiger, harus tentunya harus detail gitu. Harus benar-benar, kalau menurut aku sih, nonton filmnya nggak boleh ditinggal ya. Cuma bisa gitu ditinggal, tapi agak sulit karena kita nge-review film-film yang mungkin film-film tertentu yang film-film tertentu yang memang harus di-review kayak gitu. Dan tentunya kita harus penilaian yang subjektif dan objektif. Jangan sampai penilaian kita terbatas karena kita suka, atau mungkin filmnya ini sebelumnya sudah dapat nilai yang lebih tinggi nih dari konten kreator lain. Atau juga kalau misalnya, biasanya sih emang kalau misalnya yang jadi konten kreator, nah kita tuh harus benar-benar harus tahan mental, karena kan kita tahu netizen kita tuh ya pasti maksudnya tuh punya dua pandangan sisi kayak gitu. Ada yang mungkin positif, ada yang mungkin berbeda kayak gitu. Nah, kembali lagi sih, jadi jangan sampai kita tuh cuman ngelihat enaknya aja gitu. Selama ini kita enaknya aja, kan enak jalan-jalan buat video, tapi kan kita nggak tahu, capek loh selama kalau misalnya kita cuma lihat reviewnya jalan aja. Padahal ketika kita menjadi travel blogger itu, kita juga butuh keahlian untuk tahu jalan kayak gitu. Harus bisa baca map sih kalau menurut aku, karena kan kita tuh di kota orang, terus kita juga pasti harus tahu tahu ini posisi-posisi mungkin yang tempat-tempat tertentu, yang kalau misalnya kayak tempat makanan yang viral atau apa kayak gitu. Nah itu juga harus kita tahu, biar apa, biar orang tertarik nonton video kita gitu. Terus juga ini biasa kalau konten kreator, biasa kita tuh kalau udah numpuk video, nah itu tuh biasanya jadi kendalanya, kita bakalan kesusahan buat ngedit, dan akhirnya karena ketumpuk tadi jadi males kayak gitu. Memang harus konsisten. Jadi kembali lagi, setiap pekerjaan tentu ada proses panjang yang harus dilewati, harus ada usaha yang kita lewati. Karena apa? Karena dari itulah ya, makanya kita dibayar kan gitu. Kita dibayar nggak cuma-cuma, tapi memang tetap ada usaha yang harus kita lakukan kayak gitu. Tentu. Terus juga tuh misal kayak, kembali sih aku singgung, sleeper profesional pun nggak bisa serta merta langsung jadi jadi ini nih, jadi cuman tidur terus karena kita pengen hadiah yang gede, kita pura-pura tidur padahal kita udah bangun. Nah itu jangan sampai sih kayak gitu. Terus ngebahas tentang konsisten. Aku juga sampai hari ini kadang masih suka nggak konsisten gitu. Kadang mungkin ada kita yang udah kerja ngerasa kerjaan kita ini kayaknya biasa-biasa aja. Padahal bisa jadi buat teman-teman yang mungkin hari ini ngerasa nggak bersemangat kerja, mungkin bisa jadi selama ini pekerjaan yang teman-teman jalannya adalah pekerjaan yang diimpikan sama teman-teman yang lainnya di luar sana kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang semangatnya lagi turun, tapi aku rasa enggak sih, soalnya ini awal bulan, teman-teman udah pasti dapat gaji. Semoga gaji yang didapatkan, walaupun kalau istilah zaman sekarang tuh gaji mungil gitu, yang benar-benar mungil, nggak apa-apa banget teman-teman. Siapa tahu dengan gaji itu teman-teman bisa invest atau bisa nabung tentunya gitu. Dan tentunya tetap semangat. Aku nggak berhenti buat ngingatin teman-teman, tetap semangat, terus jaga kesehatan, jangan sampai capek kayak gitu, tapi tetap bersemangat. Oke. Kali ini kita akan dengarkan lagi satu lagu dari Citra Scholastica. You don't have to go. Check it out.

0: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda. Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Fast FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda. 99,4 Fast FM. Suara inspirasi Samarinda.
1: Halo sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda. Halo sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.
0: Ketika malam mulai tiba, suasana itu mulai datang. Bosan! Jangan berisik, kalau bosan, mending dengerin program Pas Tracklist. Di sini kamu bisa dengerin plus request lagu-lagu era 2000-an favorit kamu. Selain itu, ada banyak informasi update dan trending yang bisa kamu dengerin. Catet ya, setiap Rabu dan Kamis jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Hanya di 99,4 Pas FM. Suara Inspirasi Samarinda.
2: Jan, FYP itu apaan sih Jan?
3: Fulus yuk ay pakai.
2: Hehehe, bodo amat Jan, orang serius juga.
3: Lah, aku 1000 malah.
2: Serius ini tanya.
3: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa ya, Mang?
2: Ini aku lagi nyari yang FYP.
3: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, keles.
2: Heleh, so tau sih Jan.
3: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
2: Gak mau ah.
3: Ya udah kalau gitu.
2: Emang apaan sih Jan?
3: Katanya nggak mau.
2: Ya udah sih.
3: Daripada isi sosmed nasi tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram sampai WhatsApp sahabat Fas. Bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di Fas FM.
2: Oh ya, maca ci, cius, mie apa?
3: Mikir aja sendiri.
2: Eh, marah mulu si Ojan. Emang kapan itu Jan?
3: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
2: Oh ya udah kalau gitu, nanti aku tonton deh.
3: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
2: Ih, kocak si Ojan.
4: SOS, Sound of Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fast FM.
5: Oke, kembali lagi bersama aku, sahabat Fast, di SOS, Sounds of Soulsmate. Tadi aku udah panjang lebar ngebahas tentang pekerjaan. Ya mungkin buat sebagian orang pekerjaannya ini adalah pekerjaan yang unik, nggak kepikirkan kalau misalnya pekerjaan itu bisa menghasilkan uang. Salah satunya adalah tadi tentang jadi sleeper profesional atau mungkin travel content creator atau mungkin Netflix yang selama ini kita cuma mikir nonton aja tapi ternyata bisa ngehasilin duit kayak gitu, atau mungkin dari jadi tester tester wahana air kayak gitu, atau mungkin juga buat teman-teman yang malas ngantri bisa banget pakai jasa ngantriin orang, atau mungkin bagi teman-teman yang butuh teman curhat boleh langsung aja. Nanti kita, kayaknya aku sih duluan yang buka jasa itu di Samarinda karena selama ini nggak ada yang apa jasa itu kayak gitu. Oke. Tadi udah kita dengerin beberapa lagu dan juga iklan. Kali ini aku mau tanya dong sama teman-teman yang mungkin lagi gabung bareng aku di di streaming, atau mungkin teman-teman yang bergabung di live TikTok hari ini. Nah, kali ini mungkin teman-teman yang mau request lagu boleh banget langsung hubungi WhatsApp atau telepon kami di 0811 4990 0994. Atau buat teman-teman yang mungkin mau request lagu boleh banget, silakan teman-teman buat request lagu di live TikTok kita. Ini udah ada request, satu request dari kakak akun berdua yang request, "Kak, boleh dong request Setia Bonar Cinta Terakhir." Oke, habis lagu kita kali ini kita bakal putarin request kakak akun berdua Cinta Terakhir dari Setia Bonar. Oke, teman-teman. Kalau tadi aku kembali nanya sih sebenarnya, kira-kira buat teman-teman yang sudah hadir kurang lebih 1 jam sih. Kurang lebih 1 jam ini kira-kira teman-teman bakal milih jadi apa nih? Mau jadi pekerjaan yang kita anggap enggak nyata tapi ternyata nyata, atau pekerjaan yang enggak nyata tapi bikin iri gitu. Tapi tentunya pekerjaan-pekerjaan tadi punya tantangan-tantangan tersendiri. Kayak misalnya tadi, kalau misalnya kita jadi profesional sleeper, kita harus mempersiapkan diri supaya gimana kita tuh ngantuk sengantuk-ngantuknya dan bisa bertahan tidur selama-lamanya kayak gitu. Dengan keadaan yang mungkin saat diadakan itu tidurnya di luar, nah biasanya tuh ribut. Nah, teman-teman yang mungkin gak bisa tidur ribut, gimana caranya kayak gitu. Atau mungkin buat teman-teman yang mungkin memilih jadi food tester makanan hewan, tetap berhati-hati karena kan kita nggak tahu ya, ini buat hewan gitu, bisa aja nggak cocok di perut kita dan akhirnya bikin diare misalnya gitu. Atau mungkin professional line standard, kita mesti menyiapkan waktu yang lebih gitu karena kita ngebantu teman-teman kita yang hari ini tidak bisa nih ngambil barang atau ngantri barangnya. Nah, makanya teman-teman bantu lewat tadi jadi professional line standard atau ngantriin teman-temannya buat dapetin apa yang diminta. Terus juga buat pekerjaan yang mungkin dibilang unik tapi bikin iri, salah satunya adalah travel vlogger atau hotel reviewer. Nah, buat teman-teman yang mungkin selama ini ngira cuman jalan-jalan keliling kota, misal keliling satu Indonesia atau mungkin keliling dunia, padahal kalau teman-teman tahu perjalanan itu emang sih kita yang ngatur waktunya, tapi tetap aja ada waktu di mana kita momen yang capek banget, atau mungkin kadang kita kan nggak ngerti sama bahasa orang sekitar gitu, dan orang sekitar tidak mengerti bahasa kita karena keterbatasan bahasa, akhirnya ngebuat teman-teman jadi malas. Atau mungkin jadi travel vlogger biasanya konsistenan nih, biasanya konsisten dipertanyakan gimana supaya kita bisa tetap konsisten buat apa namanya ngebuat video, karena kan kita di sini jadi travel vlogger atau travel blogger, tapi kayaknya udah jarang ya kalau misalnya nulis-nulis di blog gitu. Nah, kali ini kalau misalnya tantangan Netflix Tiger, nah itu biasanya biasanya kita tuh dihadapin nonton karena enak ketiduran, atau hawanya hujan nonton ada cemilan tuh biasanya aku suka gitu sih. Aku suka ketiduran. Nah, sedangkan tugasnya jadi Netflix Tagger adalah nge-review film-film yang mungkin sudah ada atau mungkin film-film baru kayak gitu. Terus ada juga water slide tester. Nah, itu biasa teman-teman diminta buat menghasil apa namanya review gimana perosotan itu, permainan itu benar-benar, atau wahana seluncuran, aku perosotan sih, wahana seluncuran air itu aman dan nyaman untuk digunakan kayak gitu. Meskipun pekerjaannya cuma main perosotan seluncuran, tapi tetap aja butuh usaha. Artinya apa? Kan kita nggak tahu nih bahan yang digunakan aman gak dengan berat badan kita gitu, atau mungkin dengan kelajuan seperti itu, apa kita aman nih sebagai seseorang yang mencoba lebih dulu. Terus juga tadi ada pekerjaan unik yang selama ini kita nggak pernah kepikir kalau misalnya di Indonesia ternyata ada jasa curhat nih teman-teman, jasa curhat yang dibayar atau jasa telepon. Jadi kita punya buka jasa gitu kalau di Indonesia, buka jasa buat teman-teman yang mungkin belum bisa atau temannya sibuk, jadi kita butuh teman. Nah, bisa buka jasa tapi tetap memperhatikan beberapa aspek, salah satunya adalah menjaga kerahasiaan sang pengirim cerita gitu. Atau mungkin juga di Indonesia bisa nih buka jasa antri BPJS atau tiket, karena selama ini kita tahu buka jasa itu untuk BPJS lama untuk antrinya. Oke, sekali ini kita dengarkan, oh belum, tunggu dulu, kita dengarkan lagu siapa nih, bentar, kita dengarkan lagu dari Kareza Candika dan Renda Rais, Sampai Kapan. Dan selanjutnya adalah kita dengarkan lagu juga dari request kakak akun berdua, Setia Bonar, Cinta Terakhir.

0: Kamu?
1: Apa?
0: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
1: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
0: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
1: Cuman singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
0: Oke.

acara kita atau kegiatan kita di SOS Source of Sosmed. Tadi kita udah ngebahas panjang lebar tentang pekerjaan unik. Kali ini kita mungkin bahas tentang kira-kira ternyata kalau misalnya kita tahu ya, dunia pekerjaan itu sangat luas gitu. Kalau selama ini kita mikir kayaknya pekerjaan ini gak menghasilkan uang kayak gitu, ternyata pekerjaan ini menghasilkan uang kayak gitu teman-teman. Terus juga selama ini kalau misalnya kita mikir kayaknya mungkin kita waktu kecil ditanya gini, nanti kalau udah gede mau jadi apa? Mau jadi dokter, mau jadi guru, mau jadi apa lagi, mau jadi kontraktor, jadi teknik sipil kayak gitu. Padahal ternyata pekerjaan-pekerjaan yang kita anggap sepele ternyata bisa menghasilkan uang tambahan, bahkan bisa menjadi pekerjaan tetap kayak gitu. Nah, buat kalau misalnya juga teman-teman yang hari ini mungkin ngerasa putus asa, kok jalannya begini aja, nggak selalu jalan hidup itu harus normal buat jadi berhasil, karena kadang kita yang nyeleneh tadi, kayak tadi pekerjaan-pekerjaan nyeleneh ternyata bisa menghasilkan uang kayak gitu. Terus juga mungkin kalau misalnya selama ini kita tuh nggak anggap

pekerjaan ini kayaknya nggak bisa nih, pekerjaan ini nggak cocok sama aku, coba dulu. Siapa tahu dari hobi-hobi kayak siaran sebelumnya nih, kalau misalnya aku bilang hobi, ternyata itu juga bisa menghasilkan pekerjaan. Karena aku pernah dengar cerita dari salah satu narasumber yang bilang dia itu adalah lulusan terbaik dengan IPK tertinggi di kampus. Kan selama ini kita dengar tuh IPK itu bisa dapat pekerjaan. Ternyata ketika si narasumber aku ini terjun ke dunia pekerjaan, ternyata dia sudah ikut organisasi ya, dia udah ikut organisasi dan lain-lain. Ternyata dia belum diterima di pekerjaan yang dia mau, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita nganggap pengennya mau terus-terusan jalan normal, enggak selamanya jalan kehidupan itu normal. Jadi buat teman-teman yang mungkin mikir kayaknya enggak bisa nih hobi aku jadi duit, jangan salah. Siapa tahu dari hobi teman-teman yang mungkin suka masak, itu kan kalau kerjaan yang benar-benar normal ya mungkin, atau kerjaan teman-teman yang mungkin suka siul-siul gitu, siapa tahu bisa dapat pekerjaan yang mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang apa ya, pekerjaan yang dianggap nggak serius tapi ternyata itu yang menghasilkan uang, kayak gitu. Makanya jangan sampai teman-teman putus asa kayak gitu kalau yang belum dapat kerjaan. Oke, teman-teman, sore ini kita udah, tadi aku nggak expect banget sih kalau misalnya ternyata beberapa pekerjaan-pekerjaan di luar ekspektasi aku ternyata menghasilkan uang yang ya bayarannya lumayan sih pasti, kayak gitu. Atau mungkin kita yang buka jasanya nih, mungkin teman-teman yang di rumah, yang barusan nyampe di rumah dari pulang kerja, lagi dengerin siaran aku di SOS ini, kepikiran buat buat ini nih, buat buka jasa, itu boleh banget kayak gitu. Atau mungkin buat teman-teman yang masih di jalan sambil dengerin streamingnya dari Fast FM, terus diam-diam mikir kayak sebenarnya gue ini mau jadi apa? Coba deh, coba aja buka jasa-jasa yang aku sebutin tadi. Siapa tahu teman-teman yang buka jasa itu terus ada yang mau join jasanya dan tentunya dapat cuan gitu. Karena selama ini aku tekanin lagi, hidup itu nggak harus lurus dan nggak harus sama, karena start kita itu berbeda-beda kayak gitu. Terus kadang justru yang menurut kita beda itu yang bikin ngasih warna di hidup kita kayak gitu. Nah makanya buat teman-teman yang mungkin lagi penasaran atau mungkin lagi bingung, coba deh dicari hobi-hobi uniknya nih, ngapain, atau enggak mungkin jasa mancingin, jasa buka jasa pancing. Buat teman-teman yang mau pengen nyobain vibes-nya mancing gimana tapi malas panas-panasan, malas banget nunggu buat dapat ikan, bisa banget mungkin teman-teman mungkin ikut jasa mancingnya, mancing 5-10 menit, kalau udah bosan boleh langsung ke jasa yang mau mancingin gitu. Jadi kita cuman duduk santai, terus nanti kalau pas dapat udang atau dapat ikan, nah kita yang nikmatin. Tapi bukan berarti yang mancingin gak dapat apa-apa nih, kan mereka dapat uangnya kayak gitu. Atau halo, mungkin jasa, kalau dulu sih biasa ada jasa ini ya, jasa ojek payung. Itu juga kan kayak sebenarnya dianggapnya sepele ya, cuman bawa payung hujan-hujan tapi kan dapat uang kayak gitu. Atau mungkin jasa apa lagi ya yang unik? Jasa tidur udah, jasa apa ya? Aku juga kayaknya jasa curhat sih. Karena mungkin, aku tahu, mungkin buat teman-teman yang ngerasa kesepian boleh buka jasa ini, jasa telepon gitu. Buat teman-teman yang bingung atau pengen
coba jasa curhat atau jasa telepon, atau kayak mungkin selama ini kalau misalnya ngelihat sosmed di beberapa akun, suka nih ada yang bilang kalau pagi sampai sore ngerasa dirinya tuh mandiri, ngerasa bisa sendiri, tapi waktu malam ngerasa ada apa, pengen punya pendamping. Nah, boleh banget kayaknya teman-teman buka jasanya malam. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa sendirian, bisa langsung pakai jasa telepon atau chat kayak gitu buat nemenin biar berasa ada pasangan kayak gitu. Atau mungkin jasa, tapi kayaknya kalau itu udah biasa sih ya. Tapi aku penasaran kalau misalnya aku buka jasa mancing. Jadi aku yang mancingin buat teman-teman, kira-kira teman-teman bakal mau enggak bergabung sama jasa aku itu kayak gitu. Atau mungkin tadi ada jasa-jasa lain yang kayak jasa ngantriin. Itu berguna banget loh teman-teman, karena kayak aku dulu waktu bikin BPJS itu cukup lama dan itu pagi banget kayak gitu. Nah, biar enggak ngantri, enggak capek, karena mungkin rumahnya jauh gitu, kayak rumah aku jauh banget dan harus ngantri ke Samarinda, dan itu pagi banget, sedangkan pagi itu kan macet ya, orang pergi sekolah, pergi kerja gitu. Nah, makanya kalau bisa teman-teman coba deh buka jasa itu, kayaknya lumayan lah menghasilkan. Atau mungkin teman-teman yang ini sih, pernah gak sih kepikiran kayak ngurus surat-surat kayak gitu kan ya, jasa ke kampus, sedangkan kita mungkin ada di luar kota atau apa, mungkin bisa banget buat teman-teman yang pengen jasa ngurus berkas ke kampus, kita uruskan sampai selesai, dapat uang tentunya. Jangan sampai teman-teman pakai jasanya orang, teman-teman minta, karena teman nih misalnya teman buka jasa ngurus transkrip atau ijazah gitu, di stempelin gitu, di apa, legalisir gitu. Karena ini yang buka jasa temennya sendiri, jangan sampai udahlah bantu temen gitu, ngemudahin temen, jangan sampai kayak gitu, kasian dong teman-teman yang mungkin apa sudah ngurusin kayak gitu, ternyata nggak dibayar kan, kasian gitu. Makanya buat teman-teman yang punya jasa, boleh dong komen di live TikTok kita, siapa tahu kita bisa bantu buat promosiin. Atau mungkin teman-teman yang lagi bergabung bersama kami di streaming, boleh langsung buka nih WA, langsung WA kita di 0811 499 0994, buat bilang bantu promosiin, nanti kita langsung promosiin di live ini buat teman-teman yang pengen tadi apa namanya promosiin pekerjaan-pekerjaan nyelenehnya, boleh banget kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah tadi aku udah nekanin buat teman-teman tetap semangat karena ini baru awal bulan. Tentunya teman-teman sudah dapat gaji ya, alhamdulillah. Walaupun mungkin teman-teman kadang suka, kalau aku suka dengar tuh ada yang bilang gaji mungil, nggak apa-apa, itu adalah hasil proses yang sudah teman-teman jalani kayak gitu. Tentunya dari pekerjaan apa, dari gaji yang kecil itu teman-teman bisa tahu ternyata proses untuk mendapatkan uang itu nggak semudah waktu kita kecil, ya mungkin kita tinggal bilang ke orang tua, ke bapak atau ke ibu yang kayak, pak bu minta uang, atau mungkin semudah dulu kita masih kecil kita minta uang ke bapak, cuman oke pak aku injakin, atau aku urut bapak, nanti bapak kasih aku uang 10.000 ya. Atau mungkin ke ibu, oke ibu aku beliin, aku bantu ibu beliin misalnya barang dapur nih, misalnya kayak beliin bumbu, nanti upah aku ya bu, atau aku cabutin uban ibu ya, nanti dapat uang. Gak semudah itu teman-teman. Semakin kita dewasa ternyata mencari pekerjaan hari ini masih ya sulit kayak gitu. Oke, teman-teman, sahabat Fast dimanapun berada, kita udah sebentar lagi akan berpisah, sudah di akhir segmen. Oke, mungkin teman-teman, aku mau bilang kalau misalnya yang lagi di jalan, hati-hati, jangan sampai ngantuk, karena kadang ya
namanya kita pergi pagi, pulang sore gitu ya, dengan tugas bangun subuh-subuh gitu, begadang sebelumnya, bangun subuh, akhirnya ngebuat kita ngantuk. Aku sering banget sih kayak ketiduran di atas motor karena capek kayak gitu. Makanya buat teman-teman yang sedang dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan, jangan sampai ketiduran gitu. Tetap jaga kesehatan. Kalau misalnya ngantuk, boleh langsung istirahat dulu di jalan. Jangan sampai teman-teman itu kecapean kayak gitu. Terus buat teman-teman yang sudah sampai di rumah, selamat menikmati istirahat, karena mungkin tadi sudah lelah di hari Senin ini bekerja dengan tumpukan tugas yang menumpuk, padahal baru hari pertama, awal bulan ya, masih masuk awal bulan kayak gitu. Nggak apa-apa teman-teman, tetap dinikmati. Jangan lupa juga, tetap aku bilang, aku nggak bosan-bosan buat ingatin teman-teman buat minum air putih, karena teman-teman mungkin lupa nih buat minum air putih, atau mungkin teman-teman yang lagi suka ngopi dikurang-kurangin ya, karena bukan apa sih, tapi kan nggak baik juga nih buat kesehatan gitu. Oke, terus juga aku mau kasih pesan buat teman-teman, tetap semangat. Terima kasih udah mau dengerin aku panjang lebar, kurang lebih 1 jam setengah ya ternyata. Ya, 1 jam setengah dengerin. Tetap semangat untuk bekerja. Dan yang lagi berjuang, yang lagi bingung arah, yang lagi capek sama kerjaan, teman-teman gak sendirian. Tentunya ada aku di sini. Oke, aku Dwi pamit undur diri. Tetap di Fast Suara Inspirasi Samarinda. Dan ingat, kerjaan boleh unik, tapi mimpi harus tetap teman-teman perjuangkan. Kembali lagi bersama siaran SOS SOS Sound of Sosmed besok dengan tema-tema yang lebih unik lainnya. Oke, sebelum aku tutup, mungkin kita dengarkan satu lagu dari Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu. Check it out.

0: Mabar dulu ah. Sempat kali deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus tetap laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
1: Mabar dulu sempat kali. Deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
2: Welcome to Mobile Legends.
3: 2 hours later.
2: Victory.
1: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus tetap laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi.
0: Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda. 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Yeah.
1: We the best music.
0: Yeah.
1: Another one.
0: Yeah.
1: DJ Khaled.

0: another one.
1: Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya, agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta? Tanya dia. Ea. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda. Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Fast FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Mabar dulu sempat kali deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus tetap laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi nggak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
5: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4.
6: Kami bantu usahamu biar makin berkembang.
5: Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994.
6: Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
7: Okay.

0: Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.
1: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Dari Jalan Al Hab Syahrani nomor 33 Gang Kejaksaan Samarinda. This is Fase FM 99.4 Suara Inspirasi Samarinda. Seperti biasa ketemu lagi di programnya hari dulu ya. Kita ketemu lagi di hari Senin 4 Mei 2026 seperti biasa di program apa ya? Night Hub ya. Seperti biasa bakal Arya temanin Anda semua nih sahabat pas sampai nanti merapat ke pukul 10 malam ya. Selain saya putar lagu-lagu juga bakal ada info-info yang menarik. Terus kalian juga bisa request lagu ya. Jangan lagu dangdut tapi. Bukan ya. Jadi kita spesial lagu-lagu yang pop-pop asik gitulah ya. Jadi kalian bisa WhatsApp di 0811 499 0094. Sekali lagi di 0811 499 0094. Bagaimana kabar kalian semua di sahabat Fas? Semoga kabarnya selalu sehat lah ya. Oke, kalau gitu Arya temanin sampai nanti di jam 10.
1: Cintaku

Ada tampilan kedua kali ini dari kehadirannya ST12 manis, ST tawar. Yang kali ini sudah dihadirkan dari ST12 dengan cari pacar lagi ya. Tapi jangan, kalau udah punya pasangan, udah punya pacar, janganlah cari pacar lagi. Cukup satu aja ya Sobat Pas. Setia pada satu pasangan gitu ya. Jangan setianya, jangan setiap tikungan ada gitu ya. Janganlah ya. Oke, selamat malam deh untuk Sobat Pas yang baru aja bergabung juga. Selamat bergabung di program Midnight Hub bersama Arya. Sampai nanti bakal temani kalian semua sampai merapat ke pukul 10 malam hari nanti. Kali ini sudah dilanjut kembali. Ada girl band kali ini dari Korea. This is Blackpink.

0: Jan. FYP itu apaan sih, Jan?
1: Fulus yuk, ayo pakai.
0: Yeah, bodoh amat, Jan. Orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius, ini tanya.
1: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa emang?
0: Ini aku lagi nyari yang FYP.
1: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
0: Hele, so tau si Ojan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih, Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.
1: Daripada isi sosmed masih tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram sampai WhatsApp sahabat pas bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di Pas FM.
0: Oh ya, maca cius mi apa?
1: Mikir aja sendiri.
0: Eh, marah mulu si Ojan. Emang kapan itu, Jan?
1: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
0: Oh, ya udah kalau gitu nanti aku tonton deh.
1: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
0: Ih, kocak si Ojan.
2: SOS, Sound of Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Pas FM.
3: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda. 99,4 Fast FM. Suara inspirasi Samarinda.

99,4 FM, sahabat Fas. Kalau ngomong-ngomong masalah kucing ya, kucing itu merupakan salah satu hewan peliharaan yang cukup menggemeskan kayak Arya banget gitu. Kalau Arya mah gimana gitu. Ya, jadi sahabat Fas, saat ini banyak sekali yang membuat sebuah akun untuk merekam dan memotret beragam tingkah laku lucu para kucing ya. Bahkan sampai ada julukan majikan untuk para kucing karena dianggap sebagai raja dan ratu di rumah pemiliknya. Nah, sahabat Fas, hewan peliharaan satu ini juga sebetulnya memiliki penciuman yang sangat sensitif loh. Nah, jadi mereka cenderung tak menyukai sesuatu yang memiliki aroma yang sangat menyengat gitulah ya. Terus untuk kalian yang memelihara kucing, wajib banget nih sobat Fas, perhatikan beberapa hal berikut agar kucing kalian tetap nyaman di rumah. Nah, kira-kira bau apa saja sih yang sebetulnya tidak disukai oleh kucing? Nah, jadi salah satunya nih, yang pertama nih sobat Fas, kucing itu memiliki indera penciuman yang cukup peka dan sensitif. Hewan gemes satu ini tak menyukai aroma menyengat dari ikan busuk. Nah, jadi jangan salah nih ya sahabat Fas, kalau kita biasanya udahlah kasih aja ikan gitu dalam kondisi apapun, ternyata nah ikan busuk aja dia juga gak suka gitu ya. Jadi benar-benar ngelebihi dari juragannya, iya, majikannya ya. Nah, jadi kucing adalah salah satu hewan yang peka dan sensitif nih sahabat Fas. Mereka bisa membedakan mana aroma ikan yang masih segar dan ikan yang telah busuk. Jadi oleh karena itu sebaiknya jangan memberikan ikan yang busuk deh ya sebagai makanan untuk kucing, karena selain aromanya tak sedap juga bisa menimbulkan penyakit dari kucing ini sendiri nih sahabat Fas. Jadi bagi kalian yang memelihara kucing, sangat disarankan untuk segera membersihkan sisa-sisa makanan yang memiliki aroma menyengat, karena bukan hanya kita yang tak nyaman, tetapi indera penciuman kucing juga dapat merasakan. Jadi sebisa mungkin lah ya, harus selalu dalam kondisi yang bersih dan juga wangi. Selanjutnya juga nih sahabat Fas, mungkin bagi kita aroma sayuran itu akan seperti menggugah selera gitu ya, tapi ternyata para kucing itu tidak menyukai bau cabai, bau bawang, dan juga tomat ya. Ya sama kayak kita juga lah ya, kalau udah nyium bau tomat apa cabai gitu kan pedas gitu ya, apalagi bawang-bawang merah gitu ya. Jadi bawang-bawang seperti cabai, bawang, dan juga tomat seringkali menjadi bahan utama dalam pembuatan sambal, tapi aroma saat ketiga bahan tersebut diolah juga menggugah selera makan ya. Ternyata kucing nggak merasakan hal yang sama dengan kita nih sahabat Fas. Kucing justru sangat menghindari aroma-aroma dari ketiga bahan ini terutama cabai nih ya, karena aromanya sangat menyengat bagi indera penciumannya. Nah, kalau mungkin cabainya dicampur sama ayam goreng, hampir aja saya sebut merek ya, atau ayam goreng ataupun ayam bakar gitu ya, walaupun dikasih cabai juga tetap makan aja sih ya. Dan tentunya masih banyak lagi sih sobat Fas, beberapa aroma-aroma untuk kalian yang yang punya peliharaan kucing gitu ya, aroma-aroma yang tidak disenangi dengan kucing. Nah gitu, jadi apa aja, yang jelas masih cukup banyak banget sahabat Fas, jadi jangan kemana-mana, tetap stay terus di Fas FM 99,4 ya. Dan yang pasti juga masih area tunggu juga buat kalian yang pengen request lagu, bisa komentar langsung di live comment kita di TikTok ataupun di WhatsApp, bisa di 0811-499-0099. Sekali lagi di 0811-499-0099. Kita tinggalkan satu kehadiran dari penampilannya Hindia, Everything You Are. Kali ini kita hadirkan tampilan yang selanjutnya. Kali ini ada satu kehadiran dari penampilannya di Chang Chuters dengan I Love You Bibe. Jadi langsung disimak aja deh buat kalian semua ya. Jangan kemana-mana, tetap di programnya Night Hub bersama Arya sampai merapat ke pukul 10 malam nanti.

0: Mabar dulu ah. Sempat kali deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
5: Sobat Pas, biar suasana malam kamu makin seru, yuk stay tune di program Fast Tracklist.
6: Kalian bisa dengerin lagu seperti ini.
7: Nyanyi

0: Seru kan? Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fast juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam. Di program Fast Tracklist, hanya di 99,4 Fast FM. Suara Inspirasi Samarinda. 99,4 Fast FM.
1: Predict.
2: The

Fas. Jadi sebetulnya juga kucing itu tidak hanya tidak suka aroma-aroma sayuran ataupun ikan sendiri ya, walaupun ikan tapi kalau ikannya busuk juga kucing si meong juga nggak bakal suka gitu ya. Nah, jadi selanjutnya itu juga kucing itu juga apa ya, tidak menyukai aroma dari tanaman-tanaman herbal gitu ya, seperti mint ataupun juga lavender. Jadi jangan sekali-sekali kalau misalnya dekat kucing itu sambil pakai mau sebut merek. Iya deh, yang itu yang anti nyamuk gitu ya. Itu kan ada aroma-aroma lavendernya, jadi bahaya banget. Jadi selain tak menyukai aroma dari beberapa sayuran nih sahabat Fas, tanaman herbal juga menjadi salah satu bau yang tidak disukai kucing. Tanaman herbal yang kerap dihindari oleh kucing yaitu mint, lavender, bahkan kayu putih nih sahabat Fas. Aroma yang kuat dari tanaman mint terlalu menyengat dan bisa membuat hidung kucing iritasi, bahkan kucing juga bisa mengalami diare dan muntah-muntah gitu ya. Nah, selanjutnya juga nih sahabat Fas, kucing itu juga tidak menyukai aroma bumbu dapur ya, karena biasanya cenderung memiliki aroma yang cukup menyengat. Jadi bumbu dapur itu biasanya digunakan untuk memperkaya cita rasa dari makanan. Beragam bumbu dapur yang biasa digunakan ketika memasak yaitu merica, ketumbar, hingga kayu manis. Nah, ternyata lagi-lagi aroma bumbu dapur merupakan bau yang tidak disukai kucing gitu ya. Jadi kucing kasih terasi gitu ya. bakal muntah-muntah kucingnya nanti ya. Selanjutnya nih sobat Fas, kucing itu juga gak suka sama buah pisang dan juga jeruk. Jadi kucing itu juga tidak menyukai ya kedua buah ini. Jadi padahal kalau menurut kita sebagai manusia sih sebetulnya ya pisang itu tidak terlalu memiliki aroma yang menyengat. Tetapi kucing bisa mengenali aroma kandungan kalium atau potasium yang terdapat di buah pisang. Selain itu juga kucing juga tidak menyukai aroma asam dari buah jeruk dan sejenisnya karena sangat menyengat. Terus pemilik kucing sebaiknya menghindari ya kedua buah tersebut. Dan bagi yang ingin menjauhkan kucing dari area tertentu, kalian bisa letakkan kulit jeruk agar kucing tidak mendekat. Nah, kalau gitu ada Taufik di Hunter, selamat malam ya, katanya pengen request lagunya Ungu Tempat Terindah. Oke, nanti Ari puterin lagunya lah ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Fast 99.4 FM, suara inspirasi Samarinda. Kali ini kita hadirkan dulu satu tampilan dari penampilannya Ghea Indrawari, 1000 kali sayang. Sayang nggak pakai.

104.4 FM, satu lagu yang sudah dihadirkan dari penampilannya Kia Indrawari. Seribu kali ngapain ya? Seribu kali push up, seribu kali apa coba? Seribu kali lari gitu ya? Bukan, seribu kali apa ya yang dimaksud dia ini ya? Oke deh, kalau gitu selamat malam kembali deh buat kalian yang baru aja bergabung di 104.4 FM. Kebagian selamat malam untuk semuanya. Selamat malam juga deh untuk yang ada di live TikTok kita juga, selamat malam. Ada Kakak Huday, selamat malam. Taufik Diantar, lagunya ditunggu ya. Tadi saya masih pesan, masih di jalan gitu ya. Mau nyebut merek lagi saya. Ditunggu aja nanti lagunya, saya bakal saya puterin deh.

0: itu. Seru kan? Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fas juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam. Di program Fas Tracklist, hanya di 99,4 Fas FM. Suara Inspirasi Samarinda.
1: Mabar dulu ah. Sempat kali deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
2: Welcome to Mobile Legends.
3: 2 hours later.
2: Victory.
1: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh Sobat Pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya Sobat Pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fas FM, Suara Inspirasi Samarinda. 99,4 Fas FM, Suara Inspirasi Samarinda.

satu yang sudah didirikan dari penampilannya Fis dengan Nina ya, saat sekarang juga sudah mengantarkan kita di 52 menit lepas pukul 8 malam hari ya. Kali ini ada satu lagu yang tadi sudah di request sama Taufik di Hunter ya, langsung aja deh saya hadirkan untuk Taufik dari penampilannya Ungu dengan Tempat Terindah.

Sobat Pas, kalau tadi kita berbicara masalah aroma-aroma yang tidak disukai oleh kucing ya. Nah, salah satunya nih yang selanjutnya ya, ada cairan pembersih rumah seperti deterjen dan karbol gitu ya. Itu juga sebetulnya bahan-bahan yang tidak disukai kucing gitu ya. Nah, bahan pembersih rumah tersebut umumnya mengandung zat kimia sehingga memiliki aroma yang menyengat gitu ya. Oleh karena itu, sebaiknya sterilkan kucing di ruang terpisah saat kalian membersihkan rumah. Dan pastikan nih sahabat Pas, aroma pembersih tak tertinggal saat kalian membersihkan kotak pasir gitu ya. Dan juga alat kucing ya. Terus yang ketujuh, aroma ini sebetulnya sih gimana ya, jadi kotak pasir yang kotor itu juga sebetulnya menjadi salah satu bau yang tidak disukain kucing gitu ya. Jadi kotak pasir atau litter box merupakan wadah bagi kucing untuk membuang kotorannya gitu ya. Jadi biasanya kotak tersebut diisi dengan pasir halus khusus untuk kucing. Jadi bagi kalian yang memelihara kucing nih sahabat Pas, pastikan kalian membersihkannya setiap hari dan rutin mengganti pasirnya. Kucing ternyata juga tidak menyukai aroma loh, kurang sedap dari kotak pasir yang kotor ini tadi ya. Jadi kotak pasir tidak dibersihkan, kucing akan mencari tempat lain untuk membuang kotorannya. Sombong amat nih kucing ya. Oke lah kalau gitulah. Saya langsung lanjut aja lagi puterin lagu tadi yang sudah di request sama Kak Huday ya tadi ya, yang ada di Suryanata, katanya pingin mengenang kembali masa-masa lampau. Masa-masa pernah muda katanya, pingin request lagunya Kangen Band gitu, yang mana aja. Ya udah kalau gitu saya kasih yang ngebit-ngebit aja deh ya. Kali ini ada penampilan dari Kangen Band dengan Doi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 99,4 FM.

0: kocak sih hujan.
1: SOS, sound on sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fast FM.
2: Ketika malam mulai tiba, suasana itu mulai datang. Bosan. Jangan berisik, kalau bosan mending dengerin program Pas Tracklist. Di sini kamu bisa dengerin plus request lagu-lagu era 2000-an favorit kamu. Selain itu ada banyak informasi update dan trending yang bisa kamu dengerin. Catet ya, setiap Rabu dan Kamis jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Hanya di 99,4 Pas FM. Suara Inspirasi Samarinda. 99,4 Fast FM.

sahabat Mas, kalau kalian biasanya sih kalau misalnya lagi karaokean gitu ya, karaokean tuh kalian tuh lebih pilih lagu-lagu nostalgia atau lagu-lagu new entry atau campur gitu ya, banyak macam-macam gitu ya. Nah tapi ada beberapa orang sih memang nyukain banget, walaupun anak-anak Gen Z sekarang ya lebih menyukai juga untuk musik-musik nostalgia. Nah saya punya listnya nih lagu-lagu yang pernah atau sering gitu ya, bahkan dinyanyiin oleh orang-orang gitu ya. Nah lagu-lagu, apalagi lagu-lagu duet. Nah lagu-lagu duet ini paling sering banget ya dibawain gitu ya, walaupun seru-seruan atau memang lagi momen-momenan untuk romantis bersama pasangan. Wah itu dah ya. Jadi salah satunya ini ada lagu yang berjudul Jangan Ada Dusta Di Antara Kita.

0: Itu lagunya dinyanyikan oleh Bruri Marantika dan juga Dewi Yul ya. Jadi bikin lagunya tuh memang terasa hangat gitu ya, tetapi punya tensi emosional yang pas buat dinyanyikan berdua gitu ya. Nah selanjutnya nih Sobat Fas, sebagai lagu duet nostalgia karaoke gitu ya, jadi kekuatan lagu ini nih sebetulnya ada pada refrain yang langsung nempel di kepala gitu ya. Jadi kalian tuh gak perlu teknik vokal ribet untuk bikin lagu ini terasa sampai. Justru yang penting adalah chemistry dan keberanian untuk masuk di bagian puncak ya.
1: Semua terserah padamu.
0: Asik. Selanjutnya. Mau batuk saya sampein. Selanjutnya nih Sobat Fas. Lagu Ada Apa Dengan Cinta. Wahai pujangga cinta. Gitu ya. Lagu dari Melly Goeslaw featuring Eric ya. Nah, di mana lagu ini juga kebayang nuansa film Ada Apa Dengan Cinta di era tahun 2000-an. Jadi begitu intronya masuk ding ding ding ding ding, oh, itu langsung gitu ya. Jadi sebagai lagu karaoke, keunggulan utamanya ada di familiaritas. Jadi kalian enggak harus jadi penyanyi jago buat bisa membawakan lagu ini dengan enak. Justru yang bikin hidup adalah chemistry antar dua penyanyi dan rasa nostalgia yang dibawa. Jadi kalau kalian mau duet, lokal yang ringan gitulah ya, tapi tetap berkesan, ya inilah salah satu pilihan lagunya. Selanjutnya juga nih Sobat Fas, ada lagu Krisdayanti featuring Melly Goeslaw. Ini jadi untuk cewek-cewek gitu ya, ini bukan berpasangan, jadi untuk duet aja. Kali ini ada lagu Cinta dari Krisdayanti featuring Melly Goeslaw. Nah, jadi kalau kalian suka duet yang terasa besar sejak awal, Cinta ini wajib masuk dalam antrian lagu yang harus kalian nyanyikan juga ya. Rekomendasi. Jadi nilai plusnya sebagai lagu duet nostalgia adalah unsur dramanya yang pas. Lagu ini coba buat dua penyanyi yang sama-sama mau main perasaan, tapi tetap aman karena struktur melodinya itu familiar banget. Selanjutnya lagi nih Sobat Fas, mungkin kalian juga sempat tahu sama yang namanya lagu Jika. Jika teringat tentang jauh di mata dekat di hati gitu ya. Ada Melly Goeslaw dan juga Ari Lasso. Ini memang sebagai lagu duet nostalgia karaoke, lagu ini enak karena melodinya berjalan pelan dan ngasih ruang buat nafas. Buat penyanyi yang bukan tipe power vokal, ini sebetulnya justru lebih nyaman juga nih Sobat Fas. Nilai emosionalnya juga itu tinggi, jadi pas buat malam karaoke bareng yang suasananya lebih personal, entah bareng pasangan atau teman lama yang memang suka lagu-lagu mellow. Banyak sih sebetulnya ya, masih lagu-lagu yang bakal saya list untuk kalian semua di suatu malam hari ini Sobat Fas. Tapi yaudah, kita tinggalkan dulu kali ini satu tampilan dari BTS featuring Halsey, Boy With Love. Kali ini kita lanjut ke single yang selanjutnya. Kali ini ada lagu yang baru ya, ada kembaran saya si Uwan. Ada penampilan dari Juicy Lucy dengan Lampu Kuning.

0: Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.
1: Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Fast FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda. Suara inspirasi Samarinda, 99,4 Fast FM. Fast FM.

99,4 FM, satu tampilan kali ini sudah dihadirkan ya dari penampilan Dewa 19 dengan Dewi yang sama-sama juga udah mengantarin kita di 20 menit lepas 9 malam hari ya. Gimana kalau lagu ini kalian pernah karaoke juga nih sahabat pas? Lagunya sebetulnya juga asik lagi gitu ya. Apalagi lebih romantisnya lagi ketika kita punya pasangan namanya Dewi gitu ya. Pas banget gitu dinyanyiin ya. Oh. Ya saya sih sebetulnya pengen nyanyiin gitu, tetapi bukan Dewi. Oke, okay. Kalau gitu kita tinggalkan dulu kehadiran dari penampilannya Dewa 19 ya dengan Dewi tadi ya. Kali ini kita bakal hadirkan ke tampilan yang selanjutnya. Kali ini ada siapa ini, penampilan dari Hubesteng ya. Kali ini bakal saya hadirkan untuk Anda semuanya dengan The Reason, spesial untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Tentunya masih di program Night Hub bersama Arya sampai nanti merapat ke pukul 10.

0: itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta? Tanya dia. Ea. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
1: Mabar dulu sempat kali. Deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
2: Welcome to Mobile Legends.
3: 2 hours later.
2: Victory!
1: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus tetap laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi.
0: Tuh Sobat Pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi nggak selesai kan? Makanya Sobat Pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
4: Suara inspirasi Samarinda. 99,4 Fast FM.
5: Fast FM.

Fast 99,4 FM, satu tampilan lawas kali ini hadir dari penampilannya Kotak. Pelan-pelan saja ya, pelan-pelan saja untuk yang lagi ada di kendaraan di kesempatan malam hari ini ya. Entah yang mungkin habis pulang dari jalan-jalan gitu ya, atau mungkin pulang dari tempat kerja gitu ya. Ya udahlah, hati-hati di jalan. Atau ada yang baru mau berangkat kerja, ya udah pastinya pelan-pelan aja, selalu berhati-hati di jalan. Karena informasinya juga yang saya lihat untuk titik di depan kantor DPRD untuk saat sekarang masih tetap ada masa ya. Jadi untuk menghindari kemacetan mungkin bisa melewati jalur alternatif lainnya lah ya. Oke, sedikit info itu. Kali ini kita bakal tampilkan yang selanjutnya kali ini ya. Ada dari penampilannya Coldplay dengan In My Place. Saat sekarang juga sudah di 36 menit lepas pukul 9 malam. Tentunya masih di program acaranya Night Hub ya. Selamat malam deh untuk yang baru bergabung juga. Selamat malam, selamat bergabung di program Night Hub bersama Arya. Yang pastinya bakal menghadirkan lagu-lagu Indo dan juga Barat yang akan saya tampilkan untuk kalian semua.

94,4 FM. Satu tampilan kali ini sudah dihadirkan dari kehadirannya Coldplay dengan In My Place. Selamat malam untuk yang malam hari ini sedang menjalankan aktivitasnya, pastinya selalu semangat dong ya untuk menjalani aktivitas-aktivitasnya. Biasanya jam-jam middle nih ya, menjelang shift malam ya. Jadi selalu semangat aja deh. Jam berapapun kerja, yang pastinya sahabat pas harus selalu menerapkan sebuah semangat ya, optimis dan selalu positive vibes gitu untuk melakukan aktivitasnya. Oke, kita tinggalkan tadi dari penampilannya Coldplay dengan In My Place. Kali ini saya bakal hadirin lagi deh, kali ini ada satu lagu lawas lagi ya. Kali ini lagu yang diciptakan dari band berbeda gitu ya, dari penyanyi band berbeda gitu ya, diciptakan untuk salah satu band. Nah, apa? Udah kedengeran ya suaranya ya. Kali ini lagu ciptaannya Rian The Massive ya, yang dinyanyikan oleh Noah kali ini. Hadir dengan Hidup Untukmu Mati Tanpamu, yang kalau dibilang lagu ini cukup memiliki makna cukup dalam banget ya. Oke, kalau gitu langsung kita hadirkan aja deh untuk kalian semua sahabat Fas yang di malam hari ini lagi stay tune di 99,4 FM. Ada siapa tadi ya? Saya lupa tadi ya, yang sudah gabungan, sudah menghilang lagi dia. Baru mau saya sapa-sapain. Ya udahlah. Siapapun kalian sahabat Fas yang lagi stay, selamat bergabung deh untuk semuanya ya. Mudah-mudahan lagu-lagu yang saya hadirkan di malam hari ini bisa menghibur suasana malam kalian semua.

0: Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.
1: Ketika malam mulai tiba, suasana itu mulai datang. Bosan! Jangan berisik, kalau bosan, mending dengerin program Pas Tracklist. Di sini kamu bisa dengerin plus request lagu-lagu era 2000-an favorit kamu. Selain itu, ada banyak informasi update dan trending yang bisa kamu dengerin. Catat ya, setiap Rabu dan Kamis jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Hanya di 99,4 Pas FM, Suara Inspirasi Samarinda.
2: Jan, FYP itu apaan sih, Jan?
3: Fulus yuk, ayo pakai.
2: Hehehe, bodo amat, Jan. Orang serius juga.
3: Lah, aku 1000 malah.
2: Serius, ini tanya.
3: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa ya, Mang?
2: Ini aku lagi nyari yang FYP.
3: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
2: Hele, so tau sih, Jan.
3: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
2: Gak mau ah.
3: Ya udah kalau gitu.
2: Emang apaan sih, Jan?
3: Katanya nggak mau.
2: Ya udah sih.
3: Daripada isi sosmed masih tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih, kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram, sampai WhatsApp sahabat Fast. Bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di Fast FM.
2: Oh ya? Maca, Ci? Cius? Mi apa?
3: Mikir aja sendiri.
2: Hei, marah mulu sih, Ojan. Emang kapan itu, Jan?
3: Senin sampai Jumat, jam 3 sore.
2: Oh, ya udah kalau gitu. Nanti aku tonton deh.
3: Woy, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
2: Ih, kocak sih, Ojan.
4: SOS, Sound of Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fast FM.
1: 99,4 Fast FM. Fast FM.

hadirkan kali ini dari Sabrina Lenor dengan pendampingmu ya. Dan sepertinya juga waktu sudah tidak memungkinkan kita untuk bersama lagi, sahabat fans. Saatnya juga saya harus pamit nih. Terima kasih deh saya ucapin buat yang sudah sama-sama Arya di programnya Night Hub. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan yang malam hari ini mungkin lagi tidak sehat ya, lagi kurang enak badan, mudah-mudahan diberi kesehatan. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke, besok malam kita ketemu lagi di program yang sama di Night Hub, dan tentunya di jam yang sama, di jam 8 sampai dengan jam 10. Oke, kalau gitu saya pamit sekali lagi. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum.

0: Mabar dulu ah. Sempat kali deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi nggak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.